0: Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Van Hasan Sabila, kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan 30 tahun. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi. Allah mengizinkan, ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri. Sekarang mereka sudah sembuh, dan bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih. Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik, saya datangi. Belum juga sembuh. Tapi kenapa saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan? Baru sekali kok saya sembuh. Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan? Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil kuning, belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu, caranya seperti itu. Minggu kedua, ganti. Pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja mereknya Diagre, menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagre dari Puspita Raja. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu. Ada juga terdapat di biji petai Cina. Terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Produk kita namanya Oxa.
2: Kalau tadi ubi kayu diparut ya Pak ya?
1: Diparut.
2: Kalau misalnya khasiatnya direbus itu?
1: Beda, enggak keluar.
2: Oh gitu.
1: Ya enggak keluar. Yang keluar karbohidrat nanti.
2: Baik.
1: Saya lebih senang disibukkan dengan konsultasi. Buat saja saya sibuk, tanya terus. Pagi, siang, malam, tanya.

tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung, karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah, sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah B riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Miom dan kista menghambat sel telur, maka sulit untuk hamil. Yang berarti yang disembuhkan adalah penyakitnya dulu, miom atau kista. Caranya bagaimana penyembuhannya, Pak Hasan? Apa resepnya? Air kelapa gading dan degannya dan dagingnya. Kelapa muda yang jenisnya gading, kecil, kuning,
belah, ambil airnya, keruk dagingnya, diminum dan dimakan dagingnya di pagi hari. Khusus pagi hari. Malam tidak boleh, siang tidak boleh, harus pagi hari. Miom dan kista akan terbawa kotoran tersebut, penyakitnya keluar melalui urin. Berapa lama Pak Hasan? Selama 15 hari. Kalau memang sudah keluar kotorannya berupa darah kental, dan di USG lagi melihat adakah sisa miom atau kista di dalam dinding rahim. Kalau masih ada berarti bisa dilanjutkan sampai 1 bulan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas, diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini, merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung. Karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus. Dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum. Cukup sekali, pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O. Mereknya adalah Diagri. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Untuk menurunkan obesitas karena faktor makan ya, pola hidup yang keliru gitu ya, sehingga kita berkembang terus jadi gemuk gitu ya. Caranya, pisang kepok yang putih di blender
dikasih air dan madu, diminum di pagi hari tanpa sarapan. Di dalam pisang sudah khasiatnya atau senyawanya, di dalam pisang itu terdapat 1. Karbohidrat, gula, lemak, dan kalsium. Oleh karena itu, ini sama pengganti nasi, jadi tidak perlu sarapan. Puspita Raja tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sekarang yang akan saya berikan adalah resep asam urat. Resep asam urat, ambil 2 siung bawang putih, 7 lembar daun kayu putih, 1 genggam daun meniran. Yang terakhir, temulawak. Ambil 1 siung, diiris-iris, kemudian direbus. Caranya adalah direbus dengan air 4 gelas, disisakan 2 gelas diminum. Yang 1 gelas untuk pagi hari, yang 1 gelas untuk malam hari, selama 8 hari. Mengkonsumsi ini merebus sendiri, maka asam urat akan reda dan sembuh. Kalau sudah sembuh di 4 hari, yang berarti kita tidak perlu lagi meneruskan sampai 8 hari. Resep ini bisa digunakan bagi mereka yang menderita asam urat, baik dewasa maupun orang tua. Tinggal kita rebus, maka asam urat pun segera akan sembuh. Sekarang yang akan saya berikan adalah pengobatan diabetes. Ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih, AB ini. Kemudian, sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Sebentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagri dari Puspita Raja. Berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah, minumlah kapsul Diagri. Sesungguhnya wanita takut sekali wajahnya menjadi suram, plek hitam, apalagi berkerut. Sebenarnya kulit
wanita membutuhkan 5 senyawa: kolagen, protein, lemak, karbohidrat, dan magnesium. Kelima ini bisa berangsur tipis. Sebenarnya, senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi sejak kita lahir itu sudah terbawa. Mulai aus karena pola makan, pola hidup akan mempengaruhi sehingga kulit menjadi berubah warna atau tumbuh flek hitam, bahkan berjerawat. Bersama saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, memberikan tips untuk kaum hawa, yaitu mengencangkan kerut wajah, menghilangkan flek hitam, bahkan menghilangkan jerawat. Resep ini sudah teruji coba. Dia tahan sinar UV. Saya mengajak mereka yang sudah menggunakan resep ini kemudian bermain di pinggir pantai selama 2 jam tanpa perubahan warna kulit wajah, tanpa gosong, tanpa memerah. Inilah resepnya. Ambil separuh buah alpukat yang matang, keruk dagingnya, masukkan ke dalam blender. 2 sendok susu bubuk, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, ambil 2 sendok lagi madu, masukkan juga ke dalam blender. Tanpa dikasih air, kemudian di jus. Setelah hancur, menyatu, tuangkan ke piring. Putih telur ayam kampung, campurkan ke adonan tadi. Aduk dengan sendok sampai merata, kemudian dimaskerkan wajah dan leher. Kalau masih tersisa, bisa disimpan di lemari pendingin. Efek dari ini, semua senyawa yang saya sebutkan tadi, maka akan kita dapatkan kencang, anti flek hitam, bahkan jerawat yang membatu yang membesar menjadi kering. Resep ini memang saya tujukan kepada kaum hawa. Saya tahu persis bahwa seorang wanita sangat takut dengan kerusakan wajahnya. Maka kalau sudah menjalankan resep ini, seminggu 2 kali, jangan terlalu sering-sering. Tiap hari ini tidak boleh, seminggu 2 kali saja, ya, selama 1 bulan. Kalau memang sudah berubah dan mulai bercahaya, kemudian mukanya mulai bersinar, hentikan. Gunakan lagi kalau kita membutuhkan. Resep ini tidak sulit dicari bahannya. Di mana-mana ada. Dan murah. Ternyata membuat wanita cantik cukup dengan separuh alpukat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang diabetes. Diabetes adalah penyakit keturunan genetik, di mana penyakit genetik ini dia tidak akan putus begitu saja. Dari nenek turun ke orang tua kita, kemudian turun ke kita sendiri, turun ke cucu kita sendiri, sehingga dia tidak akan berakhir. Kenapa? Ini yang disebut gen. Gen itu bawaan dari darah dan daging. Oleh karena itu, gen diabetes selalu mengalir sampai ke ujung, tidak akan berakhir. Saya menemukan resep untuk diabetes. Jika kita menderita diabetes, maka penyelesaiannya harus kita melihat si penderita disesuaikan dengan golongan darah. Sehingga penderita golongan darah A, B, O, dan AB, masing-masing organ yang diganggu adalah berbeda. Suatu contoh, golongan A yang diganggu adalah mata, jantung, ginjal, usus 12 jari, sel kulit. Sedangkan golongan B yang diganggu adalah pankreas, jantung, ginjal, sendi, syahwat. Kemudian kita beralih kepada AB. Yang diganggu adalah
sendi, dan kandung kemih. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sahwat, dan kandung kemih. Tentunya berbeda-beda bukan? Yang artinya setiap mengobati diabetes harus berbeda juga tentang senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Golongan A banyak membutuhkan protein. Golongan AB banyak membutuhkan kalsium. Sedangkan golongan B banyak membutuhkan senyawa-senyawa yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena yang diganggu adalah pankreas. Kalau ginjal kita selamatkan, berarti ginjal mampu mengeluarkan kelebihan gula dibawa melalui urin. Kemudian, golongan darah O yang kita selamatkan adalah kandung kemih. Karena setiap penderita golongan darah O, penderita diabetes, pasti yang diganggu adalah tulang, kandung kemih, dan sendi. Maka, tulang yang rasanya linu itu bukan karena rematik, tapi memang bawaan dari penyakit diabetes. Saya sekarang menunjukkan, golongan darah A berhubungan dengan kentang diparut, kemudian peras airnya diminum selama 1 minggu. Minggu berikutnya, waluh kuning atau labu kuning diparut, peras airnya, minum. Sedangkan golongan darah B, maka kita atasi, selamatkanlah ginjal. Pakai apa? Tempuyung 7 lembar, daun meniran 1 genggam, dan daun beluntas. Ambil 15 lembar. Rebus, minum airnya. Sedang golongan darah O, kita membutuhkan biji mandingan. Biji mandingan kita rebus bersama dengan pisang biji atau pisang klutuk, orang bilang, orang Jawa bilang ya. Rebus pisang klutuknya cukup 1, potong-potong bersama biji mandingan atau petai Cina, rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas kemudian diminum. Kemudian yang AB, maka AB kita selamatkan dari sendi dan kandung kemihnya. Maka rebuslah kumis kucing dan daun kayu putih. Ambil daun kayu putih sebanyak 7 lembar, kumis kucing sebanyak 10 lembar. Rebus, kasih bawang putih 1. Selesailah urusan diabetes. Produk Puspita Raja khusus untuk diabetes namanya Diagri. Maka Puspita Raja mengeluarkan produk khusus diabetes yang bergolongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, B, dan O namanya Diagri.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Semoga sahabat saya Fen Hasan Sabila selalu sehat.
5: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ, Nonstop Dangdut and Now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya untuk rakyat.
0: Puspita.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya Urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Mengundang untuk di kawasan Jalan Kes Tumendolo RT 14 nomor 32B Ruko Rambagem lantai 3 Kota Samarinda. Selamat pagi dulu untuk Anda semuanya di Semangat Pagi bareng sama Tika Gaswat. Di kesempatan pada pagi hari ini edisi di lembar ke-31 Juli 2026. Senang sekali kita udah mau masuk di awal Agustus ya sahabat, dan masuk di akhir bulan Juli. Dalam kebersamaan kita di suasana pada pagi hari ini di Semangat Pagi bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Selamat pagi dan salam semangat selalu untuk seluruh pendengar setia Radio Gembira Raya Jaya. Apa kabarnya semuanya di hari Jumat ini? Semoga di hari Jumat yang penuh berkah, semoga aktivitas pagi kalian berjalan dengan lancar, rezeki semakin dipermudah, dan hati kamu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Kembali bareng sama Tika Gazwat pastinya di pagi hari ini. Deal semangat pagi dengan tembang-tembang dangdut nostalgia. Kita bakal menghadirkan deretan lagu-lagu dangdut kenangan yang gak lekang oleh waktu ya sahabat. Tentunya lagu ini enak sekali untuk didengarkan, tetapi juga banyak sekali menyimpan sebuah cerita dan kenangan di setiap baitnya. Iya gak sih?

0: ketemu. Kita udah ketemu dulu di pagi hari ini dengan salah satu kenangan lagu yang cukup populer pada masanya, yaitu dari miliknya Yunita Babil dengan Trauma. Trauma ya sahabat. Iya betul. Ini memang sebuah, bisa dibilang sesuatu hal yang bisa dibilang sesuatu yang sangat ngomongnya susah banget sih Matika. Iya bener, karena memang yang namanya trauma itu adalah sesuatu hal yang memang sulit, apalagi ketika kita mengalami sebuah ketraumatikan, untuk ngebuka hati kita gitu dengan untuk orang yang baru, terus ada sebuah kayak keraguan, iya kan, keraguan, takut kecewa, takut gagal lagi gitu kan, apalagi dengan segala rasa sakit yang pernah dialami gitu kan, kadang ngebuat kita ragu untuk memulai hubungan yang baru. Mungkin sebagian orang enak sih untuk ngomong udahlah coba untuk move on gitu. Iya kadang juga kita gak bisa semudah itu move on kan sahabat. Tapi juga gak mungkin selamanya kita berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Mau sampai kapan kita mau ngedustain perasaan kita ini, ya kan. Berserah, kita gak tahu suatu saat nanti Tuhan bisa ngasih apa gitu kan. Siapa tahu ada pelangi di balik hujan atau ada hujan di balik pelangi, ya kan. Lagu yang memang salah satu cukup melekat sekali di hati kita, lagu dari miliknya Yunita Babil ini. Nah, jadi buat sahabat semua yang mungkin pernah ngalamin rasa sebuah sakit, pahit, kecewa, moga lagu ini bisa jadi teman pagi kamu. Walaupun kayaknya ngesek banget di hati gitu kan, ya iya. Bener, Tika beberapa hari ini dengerin lagu ini kok kayaknya amazed banget ya. Dulu kayaknya dengerin kayak gini-gini tuh kayak okay, biasa aja. Ternyata setelah kita mendalamin lagu ini, ternyata maknanya dalam sekali gitu kan ya. Tapi tetap semangat buat kamu untuk ngejalanin hari, karena setiap luka itu pasti akan terganti dengan kebahagiaan pada waktunya. Setiap hujan itu gak mungkin lah hujan terus, pasti suatu saat nanti akan ada pelangi. Iya gak sih? Kita ajak sahabat semuanya untuk gabungan di 0541767619 bareng sama Radio Gembira Reja ya. Jangan kefokus sama suara Tika, karena jujur selama berapa 2 minggu ya Tika gak nemenin sahabat ya. Kondisi fisik Tika bener-bener lagi ngedrop banget, jadi bener-bener gak bisa gitu. Dan hari ini tuh lebih ke memaksakan sih sebenarnya. Tapi itu oke, gak apa-apa. Daripada gak ada suaranya Tika, kalau minggu lalu Tika paksakan lagi, waduh, Tika ngomongnya bisik-bisik sahabat. Emberan. Oke, di 0541767619 kita sapa para penelpon kita di pagi hari ini. Semangat pagi, halo.
1: Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, ini dia orang lama yang gak pernah gabungan. Yang aku
1: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Iya doh. Yang aku dengar ternyata sekarang selingkuh ke tetangga sebelah. Iya kan?
1: Iya. Siapakah orang itu?
0: Asik.
1: Sejak tadi menatapku, mau memandang aku malu, malu. Mau menyapa aku ragu, ragu. Tapi sering aku dengarkan Bang Ari, Bang Ari.
0: Asik. Jadi lagunya requestnya siapa nih ceritanya?
1: Judulnya kayaknya itu teman biasa kayaknya.
0: Mana ada itu lagunya, anu, lagunya Rita Sugiarto.
1: Oh, lagunya Sugiarto.
0: Iya. Rame-rame juga.
1: Liriknya kayak gitu ya, nggak tahu entah Rita Sugiarto atau Nur Halimah atau dari Akila, terserah aja.
0: Iya kan lagunya Rita Sugiarto tuh. Siapakah orang itu?
1: Itu sejak tadi menatapku, mau memal dan aku malu, malu.
0: Izin, izin gitu, gak usah malu-malu.
1: Hah?
0: Biasanya izin, izin.
1: Kenapa suaranya nih, Mbak Sutraku ini kan? Serak-serak, basah ini.
0: Anu Pak Sutar, tiga, dua, dua minggu ya, hampir, hampir dua minggu sakit. Tika alerginya Tika kambuh.
1: Oh, oke.
0: Jadi nggak bisa apa sih namanya kena angin itu langsung batuk sampai muntah-muntah. Gitu.
1: Makanya Tika salamnya buat semuanya aja. Aku sudah lupa aku yang masukkan Pak. Yang nggak lupa itu paling Bang Ari, Bang Ipin. Mama Apek, kakak terus nggak lupa
0: ya. Ya kalau sampai lupa awas aja.
1: Oh, karena pirang Matika selingkuh tadi.
0: Iya, karena tahu katanya bunda Iis, Pak Sutar itu kan lagi posisi kemarin di mana gitu, jadi nggak dapat radio GRJ, jadi dia ikut ke radio seberang mana gitu.
1: Anu Mbak Tika, kalau radio dekat sini yang ini spontan ini kan enggak pakai kabel yang panjang itu kan dapat. Kalau GRC mesti kalau enggak pakai kabel panjang itu ada apa tetangga sebelah anu cara, jadi enggak betul jelas gitu loh.
0: Oh gitu ya, nggak apa-apa Pak Sutar.
1: Tadi aku ingat mumpung punya pulsa, jadi hari Jumat ini pasti Mbak Tika siaran dalam hatiku.
0: Tapi minggu dua minggu nggak siaran Tika?
1: Ano terus hari Kemis kemarin kan nggak ada kan?
0: Kemis kayaknya memang udah agak susah Tika, jadi memang fokusnya ke Jumat Sabtu sekarang.
1: Oke. Yang penting nggak dihilangkan. Lagu-lagu cantut lama itu kan. Sementara itu aja Mbak Tika.
0: Terima kasih
1: Mbak Tika. Cepat sembuh suaranya seperti sedia kala.
0: Iya.
1: Nanti mungkin bisa direcoki oleh Pak Sutar lagi. Sementara itu aja. Yang maaf nggak bisa apa satu persatu. Pokoknya salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali GRC, moga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar Kancil ya. Oke, di belakangnya Pak Sutar di 46 menit lepas pukul 9 kita sapa kembali nih. Semangat pagi.
2: Semangat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu.
3: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Passwordnya dulu.
3: Ini dengan penyiar siapa ya?
0: Passwordnya dulu, jamu Puspita Raja Herbal.
3: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, selamat pagi Bang Ori. Salam
3: kenal. Mana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Betul. Selamat pagi Bang Ori, perkenalkan ini Tika.
3: Oh, ini dengan penyiar kita Mbak Tika ya?
0: Iya.
3: Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Tika?
0: Alhamdulillah aku baik-baik aja nih Bang Ori. Bang Ori sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia yang mana tuh?
3: Bisa tolong dicarikan, dipilihkan.
0: Iis Dahlia kita punya mana? Air mata tiada arti. Terus apa
3: itu aja? Air mata tiada arti.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya bisa kirim salam, lagu-lagunya. Lagunya untuk Mbak Ayu, Dayat, Dewi Sagita, Bunda Yunita, Bunda Eka, Saiful Koko, Dikmar, Bang Mamat, dan untuk semuanya aja.
0: Oke, terima kasih.
3: Minta terima kasih banyak Mbak Tika.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Lori. Kembali di belakangnya Bang Ori, kita ketemu dengan siapa lagi nih? Halo, semangat pagi.
4: Ya, Bu, Bistara Gerba, Assalamualaikum, Mbak Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, sakit ya?
0: Enggak kok, I'm fine.
4: Kemarin-kemarin.
0: Oh iya.
4: Kasih
0: saya nih, kasih kenapa? Nyari aku ya? Iya, sebenarnya tuh hari ini tuh antara mau siaran sama enggak. Gitu, karena masih ada alerginya.
4: Alerginya.
0: Iya, betul. Makanya harus pakai jaket ini. Aku aja di dalam pakai sendal nih, mau enggak mau nih.
4: Alergi debu apa lu?
0: Dingin.
4: Gatal.
0: Dingin.
4: Oh, dingin.
0: Mm-mm.
4: Iya, apalagi anu mulai hujan-hujan sekarang.
0: Lucu kan, makanya. Padahal tiga tuh nggak bisa lepas dari kipas loh.
4: Oh, misalnya kalau anu yang badan yang anu tadi gerah ya, apa gitu?
0: Iya, benar. Tapi kalau karena kayak gini nih nggak bisa. Cuman aku nggak biduran itu aja.
4: Iya, mulai
0: maksudnya. Ah, tapi ini dua hari ini mulai biduran. Udah selesai diimpus malah. Biduran. Ah. Adeh, salamnya deh.
4: Dan setolapit deh.
0: Amin.
4: Ya. Bisa beraktivitas lagi. Lagunya Mbak Tika.
0: Boleh.
4: Lagunya Bawalah Aku dari Imam Asyarifin. Bawalah Aku Kasih. Imam Asyarifin.
0: Bawalah Aku ya.
4: Bawalah Aku Kasih.
0: Oh, sama ini ya. Nana Mardiana.
4: Ya, Dina, saya bilang.

0: salamnya dulu ya buat Bang Auri, Pak Suter, Terkanci di sana ada benar 93, Bisa Dusu Agung, ada juga Bunda Dinda, ada Bunda Iis, ada Bunda Termina Sarmila, Bunda Nani juga, ada Bang Taupan, dan juga ada Bang Burhan, Bang Sera, Bang Salim, ada juga Bang Wadun, Bang Dikmar sama dia Rindanya juga, dan juga ada Mbak Sri di Mbak Romania, ada Mama Api sama Mbak Pujianya, terus juga ada terus juga ada Bang Aldi dua-duanya, terus juga ada Bang Parti Ngedingin, ada Bang Odin Wali Hakim, terus juga ada Pak Budi, Bang Ali, Mbak Elin, Bang Ipnit, Aros juga, ada Om Maika, ada Cilmini juga, terus juga ada Julak Amai, ada Bang Wahyu juga, Bang Dayat, terus juga ada Bang Tejo, terus juga ada Bang Darwin juga, dan semuanya ada Edda Monik juga ya, dan saya lapet semuanya, dan keluarga Jabatika juga. Semangat selalu Batika.
1: Waalaikumsalam. Thank you buat Abang Rian. Nah, kita udah 3 penelpon nih, sahabat semuanya. Jadi, makasih banyak untuk kamu semua yang sudah bergabung bareng sama Tika di suasana pada pagi hari ini. Dan selamat pagi dulu deh buat sahabat semua yang ada di Fanspack yang udah pada nongol. Ada Mama Alfik, ada Neng Yulia, ada Rusni ya, ada Bawesel Samplangan, dan Bang Samsul Hidayah NSPID. Kayaknya kita langsung ke satu lagu dulu ya kan sahabat semuanya, sebelum kita mendengarkan seperti biasa lagu Indonesia Raya. Tapi buat kamu semuanya, tetap stay tune bareng sama Tika Gazwat.

Nah, itu dia siapa? Ayo Pak Sutar. Ah, kalau aku sih nggak tahu ya Pak Sutar ya. Tak jawabannya sim salabim jadi apa? Prok prok prok.

Oke, kebersamaan kita di 58 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan buat kamu juga nih saatnya, sahabat semuanya, dengan segala aktivitas dan rutinitasnya di hari Jumat ini ya, sahabat semuanya.

0: Dan seperti biasa, Tika bakal mengajak sahabat semuanya untuk bergabung bareng sama Tika di 104,3 FM. Dan sahabat setia Radio GRJ, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi seperti biasa, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan bersama-sama mendengarkan dan menghormati lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Jadi buat sahabat semuanya, tetap setia bersama Radio Gembira Raya Jaya.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Rejaya telah bersama mendengarkan dan menghormati lagu kebangsaan Indonesia. Semoga semangat persatuan, cinta dan tanah air dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia senantiasa mengiringi setiap langkah kita dalam berkarya, dalam menjalani segala aktivitas. Apalagi nih, mengingat sebentar lagi kan bakal 17-an ya, Agustusan ya. Itu pastinya kemerdekaan mudah-mudahan menjadi hal-hal yang positif, baik itu dalam lingkungan bermasyarakat, lingkungan sekitar, lingkungan pekerjaan kita, ya kan sahabat. Dan saatnya kita kembali ke menikmati semua rangkaian lagu-lagu dangdut nostalgia. Deal semangat pagi, tetap ya, tetap produktif dan tetap setia bersama Radio Gembira Reja ya, pastinya. Dan untuk sahabat semuanya, silakan yang mau gabungan di 0541767619. Tika nantikan kebersamaan Anda. Sementara dalam kebersamaan kita di pagi hari ini, semoga buat kamu semuanya yang mungkin lagi beraktivitas atau mungkin sedang berkegiatan dan lain sebagainya, semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.

Oke, seperti biasa silakan Tika bakal buka dan ajak sahabat semuanya buat bergabung bareng sama Tika di sini di 0541 767619. Silakan untuk kamu semuanya ya, sahabat semua yang mau gabungan, Tika buka dan Tika tunggu kebersamaannya. Silakan buat Anda semuanya. Dan juga semoga kebersamaan kita di 104.3 FM memberikan makna dan suasana yang berbeda di kebersamaan kita sahabat di pagi hari ini. Oke, di belakang kembali Tika ajak semua untuk gabungan di 0541 767619. Silakan untuk Anda semua untuk gabungan. Tika nantikan kebersamaan Anda di sini kembali di 104.3 FM. Gimana aktivitas kamu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya sahabat semuanya. Dalam keadaan baik dan selalu diberikan kesehatan.

Oke, silakan yang mau gabungan, kita nantikan dan kita tunggu ya sahabat semuanya. Sementara dalam kebersamaan kita hari ini di fasilitas kami, seperti biasanya kita buka dulu deh layanan Fanspack ya sahabat semuanya. Coba kita intip dulu siapa yang udah gabungan di Fanspack kita pagi ini.

Dan selamat pagi dulu, tiga sapa nih buat sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsul Hidayan SPID, selamat pagi. Katanya apaan tuh? Apa nih? Purwokerto Ngadilui, Selatan, Jawa Timur. Salam buat semuanya, buat Mbak Tikanya, makasih. Makasih kembali buat Abang Samsul Hidayan SPID. Ada Abah Wesel Samplangan, selamat pagi. Abah Wesel, Mbak Tika, selamat pagi, selamat bertugas. Bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Dan selamat beraktivitas. Thank you.

0: Selamat pagi dulu buat Mama Afiq. Halo buat Mama Afiq, selamat pagi. Request lagunya Roma Irama dengan Yang Saya Ini Gue Mengenang Kamu gitu. Ya kan? Yang mana sih Roma? Yang sayang gitu. Lagunya ngepas gitu kan? Salam Jumat berkah dulu nih buat Mama Afiq yang ada di mana lagi lah, di Acil Ciin dan satu ini ya kan. Selamat pagi dulu deh, yuk gas geng. Lanjut, semangat pagi Mbak Tika. Selamat pagi Neng Yuli. Terus Abang Damiungger. Enggak gitu. Bang Damio Surya jempol hahaha jempol. Gimana sih itu? Itu gini kali ya. Gitu kali ya. Oke, makasih buat Bang Damio Surya nih. Halo Mang Tejo, selamat pagi Mang Tejo. Request lagunya Evi Tamala dengan Terima Kasih. Oh, Terima Kasih. Judulnya Terima Kasih. Oh, Nyanyian Rindu. Astagfirullahaladzim. Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Asik. Enggak usah nyanyi, Mbak Tika soalnya lagi fales. Semangat pagi buat semuanya. Buat Mbak Tika yang selamat bertugas, terima kasih. Ayo, silakan gabungannya 0541 767619. Sekali lagi 0541 767619. Semangat pagi dulu buat sahabat semuanya yang juga baru saja menemukan aktivitas kita di pagi hari ini. Hello, anybody home? Halo. Halo. Halo. Iya. Kenapa dia? Kenapa dia malu-malu? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Mengapa dia? Oke deh, makasih deh Hana. Makasih buat kamu yang entah kenapa suara kamu hilang. Mentang-mentang suaranya tiga hilang, jadi ya empat duanya menghilang. Halo, semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Ya, mau ke sebentar aja, Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Abang Ari. Halo, Bang Ari.
1: Ya.
0: Iya. Bang Ari, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik, ya, alhamdulillah. Bang Ari.
1: Ya.
0: Gimana cuaca di daerah sana?
1: Cuaca panas.
0: Panas? Mari.
1: Ya.
0: Iya, jangan diem dong, dong. Request lagunya apa?
1: Request lagunya Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
1: Yang Judi.
0: Judi. Oke. Salamnya silakan. Itu aja?
1: Itu aja.
0: Oke, makasih. Makasih Bang Ari. Oke, thank you buat Bang Ari yang ada di sana. Singkat, jelas, padat. Simple banget. Ya kan? That simple. Itulah Bang Ari. Jadi enggak riwa-riwah. Cuman enggak dong. Bang Ari itu udah langsung cespleng gitu. Halo, semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Semangat pagi.
0: Semangat pagi.
2: Raja Hirtal.
0: Ini kok ketinggalan jamunya?
2: Iya. Iya, aku mumpung masih ingat. Sekarang enggak ini? Kurang jauh.
0: Dijauhin lagi.
2: Untung bisa masih di dalam aja. Kayaknya ini masih storing kah?
0: Udah agak kurang.
2: Kok bisa storingnya kok jauh banget? Ini mungkin sudah 15 meter.
0: Umak 15 meter.
2: Apa kabar Tika? Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik-baik. Cuaca sambutan ini cerah ceria.
0: Alhamdulillah.
2: Bahari panas ya bukan main.
0: Mm-mm.
2: Ya nikmati aja.
0: Iya alhamdulillah ya.
2: Yang paling cocok sop buah.
0: Kok sop buah?
2: Lah iyalah. Disesuaikan dengan cuacanya. Taruh tak kecil di tadi itu.
0: Ya Allah, riweh deh ah. Udah.
2: Anu di handphone aja dulu.
0: Makanya itu.
2: Iya, tapi kalau anu kan suaraku enggak kedengaran.
0: Lah emang kayak gini enggak kedengaran suaraku.
2: Yang penting di situ kalau aku tanya jawab baru tahu.
0: Lah ya iya dong.
2: Kadang kan diem aja.
0: Masya Allah.
2: Ini kalau begitu lagu saya tadi nyanyian rindu ya. Oke, nanti pasti dihadirkan. Itu lagu lama juga. Lagu ya favorit lah. Ini Burhan ini beberapa hari adakah si Abalik?
0: Enggak tahu Tika.
2: Oh, enggak tahu.
0: Kan Tika baru masuk hari ini.
2: Bang Hera, tadi ada Ari ya. Ari masih. Terus yang tadi ada Mbak-mbak tadi siapa?
0: Siapa?
2: Lemari tadi lo.
0: Lah, maksudnya?
2: Tuh ya telepon tadi?
0: Enggak ada ibu, enggak ada mbak-mbak.
2: Hah?
0: Enggak ada mbak-mbak.
2: Ibu-ibu?
0: Enggak ada.
2: Enggak ada yang telepon kah tadi?
0: Lah, enggak ada. Yang telepon udah ada tiga tadi di atas.
2: Tadi pertama.
0: Iya betul, dan semuanya laki-laki. Pak Sutar, Abang Rian.
2: Oh,
0: ayo.
2: Pak Sutar.
0: Oh, di mana ada ibu-ibunya?
2: Pikir Mbak Ma. Suaranya. Halo Pak Sutar Kancil. Ada Mas Rian juga. Siapa lagi ini? Acil Nur. Iya Acil Nur. Terus ini yang cendana itu Mbak Nurul yang aktif. Oke, selamat pagi saja. Banjarmasin semuanya saja. Siapa tahu masih monitor juga di sana. Lagu KRC bagus-bagus loh. Rugi kalau dilewatkan sebetulnya ini. Di request pasti dilayani. Ada juga lagunya. Pastinya begitu. Oke, Bang Sera, nggak dengarkan kah ini sama si Abalit, siapa lagi ya? Si Bang Ebli, lama juga itu, fan lama, tapi nggak sama ini. Satunya, yang di kesehatan tuh siapa?
0: Mama Dinda.
2: Ya, Mama Dinda satunya yang
0: Dinda Dewi Sagittarius, saya manggilnya Mama Dinda.
2: Siapa ini? Itu temannya anu juga itu. Kesehatan. Laki-laki itu. Aku lupa ya. Saking lamanya. Yang dulu kelompok anu juga itu yang bermobil itu.
0: Hah?
2: Yang sekarang kiai. Lupa Bang siapa, biar aja nanti masuk nanti kalian. Oke, kalau begitu siapa lagi yang di dekat sama Wahyu, temannya Wahyu satunya siapa itu?
0: Maksudnya? Maksudnya?
2: Lain siapa? Anu tuh yang bekas, bukan bekas, dulu mantan juga kerja situ juga. Oke, buat semuanya saja kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya Mbak Tika. Kadang-kadang saya monitor juga kalau ada kesempatan. Dan ini lagian ada pulsa juga saya ikut gabungan.
0: Dan
2: juga sama suaminya. Mbak Tika, selamat bertugas saja.
0: Sama-sama.
2: Masih selalu tentunya dan lancar.
0: Iya.
2: Semoga saja ya di udara radio GRC-nya. Lagunya saya tunggu.
0: Iya.
2: Itu kayaknya tadi aku baca di Facebook ada juga yang Antasari, Mbak Ning Yulia itu juga mendengarkan itu. Mbak Neng Yuli. Oke, kalau begitu buat semuanya saja, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih, salam sehat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Tejo. Aku bingung sebenarnya dengan Mang Tejo. Dia ngomong apa, dia jawab apa, dia yang nanya, dia yang jawab. Jadi aku okay, iya gitu. Dia ketawa, ya aku ikut ketawa juga. Jadi makasih deh buat dirimu ya, di belakang kembali di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Tinggal nantikan kebersamaan Anda semuanya di 0541767619. Semangat pagi Radio Gembira Rejaya buat sahabat semua yang juga baru saja menemukan frekuensi kita. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat beraktivitas, dan semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Oke deh, tinggal langsung guys geng, buat kalian yang mungkin juga saat ini sedang mau beraktivitas, selamat pagi aja gitu.

Oke, kalau gitu kita kedua lagu dulu pada pagi hari ini. Ketemu requestan lagu Bang Rio tadi itu dengan Air Mata Tiada Akhir. Lalu ada Bang Rian tadi, iya kan? Dengan Bawalah Aku Kasih. Membawa kebersamaan kita di 104.3 FM di pagi hari ini. Yuk, silakan yang mau gabungan, kita masih nantikan kebersamaannya. Fasilitas kita di 0541 767619 pun tiga tunggu kebersamaannya.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Cita-cita pengen jadi jutawan.
4: Halo pendengar, aku Jajija yang punya single Kaum Rebahan.
3: Begini nasib ia badan.
4: Dengerin terus Radio Gembira Raya Samarinda. Dan jangan lupa request terus lagu Jajija di radio kesayangan kamu ini.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kebersamaan kita udah masuk di mana nih? Di menit ke-40 ya. Oke deh sobat semuanya yang baru juga menemukan frekuensi Radio GRJ, selamat mendengarkan dan tetap setia bersama kami di kebersamaan hari ini. Dan pastinya untuk kamu semuanya sahabat yang stay di 104.3 FM radionya orang Samarinda, selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya, oke? Dan gak menutup kemungkinan juga deh untuk kamu semua yang mungkin baru aja menemukan frekuensi kita, selamat mendengarkan, salam sejahtera dulu untuk kalian semuanya. Dan ayo silakan yang mau gabungan, kita nantikan kebersamaannya di sini sampai merapat di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat pagi dulu deh buat sahabat semua yang juga udah gabungan ya. Kayaknya kita coba cek dulu buat sahabat semua yang mau gabungan di 0541767619 dan juga di fanspage pada pagi hari ini. Aduh, cuacanya mendung, cuaca panas ya di luaran. Tapi karena di sini AC, jadi aku bersin-bersin, jadi agak bindeng, sorry banget nih ya sahabat. Selamat pagi dulu buat Elizabeth, Elizabeth Suprapti. Selamat pagi Mbak Tika dari Seputih. Banyak SB6 Tanjung Kerajaan Lamteng hadir. Salam kenal Mbak Tika, salam kenal kembali. Ada Vika Agustina, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salamnya semuanya buat fans GRJ tanpa terkecuali. Salam kompersa aja buat Mbak Tikanya, sehat selalu. Terima kasih. Terus juga ada Al-Fatih, assalamualaikum, apa kabar Tika? Alhamdulillah baik Al-Fatih, alhamdulillah sayang, diriku baik-baik saja. Ada Damio Surya, sawadikap. Oke, selamat pagi juga. Ada Bang Dayat-Dayat, assalamualaikum. Bang Dayat-Dayat, Mbak Tika, semoga diberi kesehatan panjang umur. Bang Dayat-Dayat di M-Site 1 seperti biasanya. Salamnya untuk semua fans Gerja, semangat buat keluarga aku juga. Request lagunya Roma Irama dengan Gelandangan. Waduh, gelandangan nih, gelandangan. Loh, salah ketik sayang. Oke. Lagu gelandangan Roma Irama. Oke. Nanti ditungguin ya. Ada Udin yang ada di folder. Mbak Tika, salamnya buat semuanya. Iya, sama-sama Bang Udin. Sehat selalu buat Bang Udin ya. Ada Ismail Mail. Iya. Gerje, selamat siang dari Mail di Karangasem. Request lagunya Arafik dengan Pandangan Pertama sih. Pandangan pertama nih. Pandangan pertama dari Arafik, nanti ditungguin ya. Pandangan pertamanya. Dan buat Batikanya, selamat bertugas, merdeka selalu. Wah, waalaikumsalam. Gerje, Indonesia versus Timor Leste nanti sore Piala AFF. Insya Allah Indonesia menang. Benar banget. Benar banget nih. Tika juga invoice juga untuk anda semuanya. Memang apa sih namanya tuh? Mana tadi ya? Aku. Apa namanya, setelah usai pesta gol 5-1 ya kan, antara Kamboja sama Timnas Indonesia di Bogor, kemungkinan besar Timnas Indonesia langsung mengalihkan fokus ke laga kedua di grup A ASEAN Cup 2026. Dan skuad Garuda akan melakoni laganya melawan Timor Leste. Cuman ada cuman nih sahabat, karena kendala di kendala stadion
Timor Leste. Jadi Timor Leste memilih di Stadion Konburi Thailand, ya kan? Dan nanti akan bertanding di hari Jumat tanggal 31 Juli pukul 5 WIB. Berarti kalau di sini sekitar pukul 6. Iya kan? Di sana pukul 5, di sini pukul 6. Jadi buat sahabat semuanya, you guys ngeng. Ya, kalau kita merasa kita adalah Indonesia, kita pasti akan mensupport Indonesia melawan Timor Leste. Kalau kemarin kan sama Kamboja kan, kali ini Timor Leste dan bertepat di Stadion Konburi Thailand ya sahabat, karena kendala stadion di ininya. Coba di Samarinda gitu ya kan. Oke, buat kalian yang memang suka banget nonton bola ya kan, kalau tiga tuh bukan nggak suka tapi nggak paham, ngerti nonton, cuman ya nggak paham aja gitu. Jadi ya udah orang ye, ya udah kita juga.

Oke, buat sahabat semuanya di 104.3 FM Radio New Rang Samarinda. Kita tinggalkan kebersamaan Anda. Kali ini aku mau ketemu dulu sama requestan Mama Afik yang ada di Cendana dengan lagu ini nih, Sayangnya. Waduh. Karena kalau sayang itu pasti ada rindu. Pas banget sama nyanyian rindu yang nanti aku persembahkan buat Bang ini nih, Amang Bang Tejo, ya kan? Pas banget ya Bang Tejo ya. Lagunya bener kan? Ada rasa sayang, ada rasa rindu. Kita gas ngeng dulu. Ya. Yeah.

0: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru.
1: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih.

0: PS baru. Beli ya?
1: Pelan-pelan. Nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Jangan. Canggih.
1: Aku belum selesai main.

si Ratu Goyang Ulat Bulu. Jangan lupa request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio GRJ, radionya Urang Samarinda.

0: saya, Panglima Komandan Tempur, Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo, cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Kecaman, Call Heps, Mata, Puspita, Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak, Kolhapps Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

FM, radionya orang Samarinda. Selamat pagi dulu deh untuk anda semuanya yang pastinya yang baru saja menemukan frekuensi Radio GRJ. Selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan salam sejahtera dulu untuk anda semuanya di pagi hari ini. Waktu kita sih tinggal 27 menitan lagi ya sahabat, dan tandanya berarti Tika juga harus mengajak sahabat semuanya untuk closing ya kan, karena memang waktu kebersamaan kita udah mau habis. Tandanya juga harus pamit undur diri tuh. Wah, iya deh buat kamu semuanya nih sahabat yang mungkin baru aja menemukan frekuensi kita, Tika ucapin welcome aja ya. Selamat mendengarkan, happy listening selalu.

0: dulu deh komen-komennya sahabat semuanya di pagi hari ini. Apakah masih ada ya yang belum atau mungkin terlewatkan dari Tika yang belum kebaca atau terlewatkan. Tapi sih di sini terakhir dari Bang Ismail ya. Makasih deh buat Bang Ismail ya. Selamat pagi dulu, pagi menjelang siang. Buat ada Kakak Devi sayang, ada Irmawati Umar, ada Bang Mail, ada Bang Dayat, terus juga ada Alfati Gazali, ada Vika, ada Misran Ican, ada Kakak Din, ada Nur Hikmah, Neng Yulia, ada Rusnia juga, ada Abah Wensel Sampangan dan Bang Samsuri deh ya, NSPID. Oke deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu nih sahabat, tanpa berpanjang-panjang cerita, kita ke lagu aja dulu. Tapi by the way, ini nanti lagu judi Tika sambungkan dengan pandangan pertama dulu ya, karena gak mungkin judi digabung sama gelandangan, kasihan nanti, ya kan udah main judi main gelandangan lagi. Jadi Tika skip dulu gitu kan, jadi judi dulu baru nanti gelandangan dari miliknya Arafik. Oke, kayaknya ada penelpon di pagi hari ini, kita sapa dulu. Halo, semangat pagi.
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu push kita nanya kepada Tika. Kok lemas?
0: Hah, masa lemas sih?
1: Iya, suaranya kayak gimana begitu.
0: Oh iya, Tika masih dalam masa pemulihan.
1: Oh begitu ya. Semoga segera sembuh ya Mbak Tika ya.
0: Iya, makanya tuh padahal kemarin hari
1: dijaga aja Mbak Tika, emang minum kalau cuaca panas ini dikurangin aja tuh yang dingin-dingin.
0: Tika alergi dingin gimana?
1: Itu sudah.
0: Padahal kemarin Tika mau ini loh, hadir ikut menyemarakan hari bahagianya Bunda Aida loh.
1: Ditunggu-tunggu Mbak Tika ada.
0: Makanya Tika gak bisa bang, kena angin sedikit sudah langsung wacem, batuk, belum lagi yang begaru.
1: Itu sudah Mbak Tika ay. Semoga cepat sembuh aja Mbak Tika ya. Kebagian lagu gak Mas?
0: Masih kebagian.
1: Lagunya masih adakah rasa cinta di hatimu?
0: Nah gak tahu tuh masih ada gak?
1: Gak ada gak ya?
0: Gak tahu tuh
1: ya, nanti ditanyain deh kalau ketemu sama Mbak Tika.
0: Masih adakah cinta ya judulnya ya?
1: Nah,
0: iya kan?
1: Mbak Tika yang bersalam-salam nih.
0: Ini bentar-bentar, masih adakah cinta masuknya mau di Latif atau Hesti Damara?
1: Yang ada di situ siapa?
0: Hesti Damara sama Latif Khan.
1: Latif Khan aja yang orinya.
0: Oke, siap.
1: Oke, salam-salamnya buat Kakak Ros di Bengkuring. Selamat siang. Ada Bapak Sera, Bakas yang Melitok, ada Baba Happy juga ya, selamat siang. Ada ini Bunda yang di Pinang Seribu, itu nah Bunda siapa itu namanya?
0: Siapa?
1: Di Pinang Seribu, Bunda Yanti kayak itu ya. Kalau yang di Makroman itu Bu Sri, selamat siang aja Bu Sri. Ada Bang Tejo juga lagi monitor rupanya nih, ada gabungan ke Bang Tejo?
0: Ayo Bang Tejo gabungan. Bang Tejo udah.
1: Udah kah?
0: Udah.
1: Lelat deh diriku. Ada ini Bunda Iis juga, Bunda Dinda Sagitarius juga, selamat pagi Abang Kodrat juga, selamat siang. Terus itu ada Bang Hadi-Hadi juga ya, Bang Taufik Hunter, ada Bang Ipin, ada Bang Ari juga, selamat siang hari aja. Oke Mbak Tika, buat semua-muanya aja tambah terkecuali di pagi hari ini di Dangdut Nostalgia bersama Mbak Tika Gaswat.
0: Tika? Iya Bang.
1: Salam sehat selalu, salam buat Abang Basirnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, makasih buat abangnya yang udah ambil bagian di pagi hari ini. Oke, kita langsung gas geng. Iya kan, lagunya tadi udah hadir untuk Anda semuanya. Judy Tep.

0: Mbak, coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu Coming atau Bigiva.
4: Taukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kelas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

Tanpa terasa nih sahabat semuanya, waktu kebersamaan kita sudah mau dituntaskan di pukul 11 waktu di 23 menit lepas pukul 11. Nah, Bunda Iis baru monitor. Kemana tadi Bunda? Ya Allah, udah mau tutup ini warungnya. Ketika udah mau closing nih Bunda, besok aja deh ya. Kita ketemu lagi tapi dengan lagu-lagu Bollywood ya. Yaudah deh kalau gitu sahabat, di belakang bakalan ada lagu penutup, yaitu lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul Gelandangan yang udah direquest sama Bang Ari yang ada di Juanda 8. Terus nanti bakal ketutup lagi sama Latif kan dengan Masih Adakah Rasa Sayang di Hatimu. Lepaskan aja deh udah deh. Ayo deh. Sama semuanya makasih udah kamu udah massage cerewetnya. Halo ya. Ngomong apa sih? Iya, makasih deh buat sahabat semuanya yang udah mau stay tune bareng sama Tika. Dan makasih juga buat sahabat semuanya juga yang udah ambil bagian dalam suasana hari ini. Hey, by the way, nanti mungkin apa namanya? Closing Tika bakal tertutup maksudnya streaming bakal ke close di lagu Gelandangan. Sisanya sahabat bisa dengerin melalui live streaming kita atau di radio kita. Katanya Bunda Iis, kenapa tuh? Kenapa sama Muti? Alerginya Tika kambuh Bunda. Jadi impact alergi itu kadang suka bersin sama batuk yang berlebihan. Nah, 2 minggu ini Tika kenapa gak siaran? Ya karena itu. Terus naik bujang suaranya Tika katanya. Enggak Bunda, ini pun dari tadi Tika udah bersin-bersin nih ya kan. Jadi memang ini lagi sebenarnya lagi masa pemulihan gitu. Pasti dibilang, ih 2 minggu lama banget ya sakitnya. Ya mau gimana? Alergi say, getol-getol gitu kan. Alhamdulillah sih ya kan. Udahlah pokoknya gitu, doain aja segala sesuatunya baik dan semuanya sehat. Alhamdulillah. Hari ini tuh udah ada kedengeran suara karena kan beberapa hari yang gak ada suaranya. Oke, kalau gitu deh sahabat semuanya, makasih atas kebersamaannya. Terima kasih atas keeksistensiannya. Tika pamit undur diri dari kawasan Jalan Kes Tubendalam RT 14 nomor 32 Biruka Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah

0: salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang tiga bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading. Minum airnya setiap pagi selama satu bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Biko. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di

0: 0812-5624-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
4: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang

0: Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: Med 9 itu apa ya?
4: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Gembira Raja.
10: Kerjalah yang giat, carilah uang, tapi setelah dapat ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan. Kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu.

0: kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ya tanyakan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas.
1: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
8: G1000, POM TR 183-318-981.
7: Produknya namanya G1000.
6: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center

0: di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini,

0: keluar dari alam rahim ibu menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang pentingkan saya kaya, yang pentingkan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi, kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, kalau perlu injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenake dhewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional, enggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran ke sana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah ke Ragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya nggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang, tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas, aduh kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua, yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
2: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
3: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajal. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
3: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
3: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
3: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
3: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
2: Tidak.
3: Ada jaminan?
2: Tidak.
3: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa nggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mah masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah.

0: pengen nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
1: Nah.
0: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya.

0: Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji.
1: Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dari tangan-tangan. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: apaan sih? Ditutup mulutnya.
1: Eh, maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
0: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
1: Ih. Terus aku harus gimana dong?
0: Au.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-56247494 0812-56247494.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GRJ. Kembali kita jumpa di Golden Memory. Ya, dari kawasan GS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 Kota Samarinda bersama Puspita Raja Herbal tentunya menemani sahabat semua, dan Ari akan menemani sampai nanti di jam 3. Mohon maaf nih sahabat, kita agak delay. Wah, ini tadi mau take off ada sedikit gangguan cuaca. Jadi nggak penerbangan aja, ini kita juga mau lepas landas kalau cuaca kurang bagus, nggak berani nanti aku nggak bisa balik lagi, gimana, nggak bisa landing kan. Nah, oke deh, senang sekali siang hari ini kita bisa bersama lagi membuka lembaran lagu-lagu Golden Memory di tahun 2000-an gitu ya. Baik yang lagu-lagu Indonesia hits maupun yang manca hit, boleh di request di fanpage GRJ, atau juga yang mau di WA GRJ di 0822 5250 6700. Ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Ya, hati itu memang harus dijaga, karena hati itu jangan sampai mati ya, apalagi kalau berbicara tentang yang namanya sesuatu yang harus wajib dikerjakan oleh setiap umat manusia yang punya Tuhan, pasti hatinya harus dijaga ya kan. Hatinya, kalbunya harus selalu dijaga dan juga dibersihin. Dia juga perlu perawatan, maintenance. Kalau hati kita udah kotor, pasti pikiran kita juga kotor juga kan. Nah, itu deh sahabat. Udah panas-panas nungguin pian tadi di depan telat denda Bang Ari. Wes, aku kena penalti nih. Udah panas-panas nungguin pian tadi di depan warung, bilangnya. Loh, kamu di depan warung kah? Oh, ya depan warungnya siapa? Gak tahu aku. Warung kan banyak. Ya wis, kamu nungguin warungnya sopo dikasih makan juga hati kita bang. Oh, nggak, hati kita nggak perlu makan ya. Kalbu kita yang perlu memang itu dikasih makan santapan rohani, ya kan? Ya, Aisyah Munais, komen aja nih. Ini aku di penspet kayaknya lagi ada Isa Bunda Isa aja nih yang masuk. Ya, aku buka dua nih penspet GRJ ya. Nah, ada Nur Hikmah juga. Oke, assalamualaikum siang Golden Memory 2000. Mama Apik di Cendana request Cross Bottom lagunya Cinta. Oke. Salam juga buat semuanya, Jumat berkah buat semua sahabat GRJ dan buat Ading Ulun di M Said. Bang Ari Matugas, makasih. Ya, makasih untuk Mama Apik yang selalu setia dengan GRJ sejak itu, enggak pernah selingkuh ya. Ah ya. Bagus. Kemudian ada Dayat, apa kabar Bang Ari siang hari ini? Semoga diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezekinya ya Bang di Jumat berkah ini, amin. Ya mudah-mudahan aja nanti ada yang nganterin es kelapa gitu ya. Jumat berkah ya. Assalamualaikum, hadir Bang Dayat di M-Side 1. Salam buat semua pencinta pendengar sahabat PN GRJ di Golden Memory tentunya. Dimana aja berada, selamat siang, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya gitu. Kemudian pada hari, setiap hari pokoknya, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di Jumat berkah, sehat dan tetap semangat. Buat Bang Ari, selamat tugas, semoga sukses selalu. Lagunya Ebit Gade, Berita Kepada Kawan. Makasih. Lagunya di era 2000 gak masuk format ya, mohon maaf. Untuk Dayat, Jumat dan Sabtu tuh lagunya era tahun 2000-an. Oke, di copy. Abang Wisel di Sambelangan Gianyar Bali hadir Golden Memory. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya ini ya untuk Abah Wisel itu di fanpage GRJ yang ada gambar aku. Nah, itu ada audionya tuh, ada suaranya ya. Tuh kepalaku bundar kan, muter-muter ya ya. Ada Samsul Hidayat juga, assalamualaikum. Radio Gembira Raya Jaya absen dari Purwokerto, Ngadiluwi, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor, salam buat semua yang lagi bersama GRJ tentunya. Selamat siang semuanya. Oke, kemudian Aisyah Bunda Is, assalamualaikum siang Bang Ari. Request lagu Harusnya Aku dari Armada. Salamnya buat semua aja Bang, semoga sehat selalu. Makasih, wassalam. Oke, sama-sama, makasih Bunda Is Aisyah. Aku sering kebolak-balik Bunda Is Aisyah, kadang Bunda Aisyah Is, ya nggak apa-apa ya, sampean kebolak-balik. Nah itu, kemudian lagi ada yang laguku Harus Aku Bang dari Armada. Iya ya, Harus Aku. Iya iya iya. Udin, tadi undangan dari kantor LAN. Oh wah, dapat ke sana kah nih Din, undangan Din? Hari ini kan ada pembagian basar, basar murah itu. Salamnya buat Yai Ari yang gundul. Oh, kamu ini aku gondrong kok dibilang gundul, sembarangan Udin nih. Dewa 19 Elang yang aja, salamnya buat semuanya. Elang masuk gak ya? Format oke deh. Nanti kalau masuk aku kasih ya buat Udin sedunia. Oke, kita beralih ke WA dulu ya. Malik, Malik. Ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ari. Oh ini kok malah yang ini yang muncul. Ada Bu Sri. Nah ini Bu Sri, assalamualaikum Abang Ari. Golden Memory ketemu lagi dengan kita katanya. Semoga Abang Ari gak bosan ya. Apa kabarnya? Pasti sehat dan semangat kah? Nah semangat. Ya mudah-mudahan ya Anda yang gak bosan dong ya, dengerin Ari ngoceh aja terus nih. Lagunya Kupu-Kupu Malam, tapi Ariel yang bawain. Ya mudah-mudahan. Kok tumben lagunya Kupu-Kupu Malam? Biasanya Jangkrik Ginggong sampean ini yang requestnya. Wah kok mainan kupu-kupu, bisa Jangkrik, Jangkrik Ginggong gitu ya. Oh, tumben sudah gak doyan mainan jangkrik ya sampeannya, main kupu-kupu. Oke Bang, sebelumnya salam-salam dulu ya buat Bunda Is yang cantik, Bang Abah Halib, Bunda Nani, kemudian Kak Ros, Bang Ari, Bang Ari, Bang, oh ini Bang Ari Juanda mungkin, Bang Ipin Juanda, Bang Koko Saiful, oh kebalik juga ini, kemudian lagi Pak Selamat, Mas Demit, kemudian semuanya aja fan GRJ buat Bang Ari, tambah sukses sehat selalu, amin, makasih Bang. Nggih, sama-sama Bu Sri, sampean sudah nggak doyan mainan jangkrik rupanya. Ya deh nanti kupu-kupu, tapi masuk format nggak ya? Kupu-kupu itu lagunya Titiek Puspa, lama banget itu. Tapi ya, kalau masuk di Ariel tahun 2000 nanti aku playlistkan ya. Nah, kalau nggak diganti apa nih? Balik ke Jangkrik Ginggong ya. Jangkrik Ginggong. Oke dah untuk Bu Sri, kemudian ada Aisyah, Al-Fatihah Bang makannya. Iya ya, dikira enggak siaran Bang kalau udah telat gini. Oh, aku tadi itu ada cuaca buruk jadi enggak bisa take off aku. Memang pesawat aja kalau cuaca cerah dulu gitu. Besan mana ini? Komenku di FB enggak dibaca kah? Sudah dibaca, hampir jatuh aku disenggol Bu Sri Makroman tadi Bang. Oh iya kah? Sampai ketemu sama Bu Sri. handak begawi tapi makan dulu. Dapat berkat ini rupanya nih. Om Kodrat. Aduh. Ada sayap ayam, ada bulu ayam. komplit nih semuanya ayam ya. Kecuali yang satu. Aduh, luar biasa nih Om Kodrat mau begawi, makan dulu dia siang ini ya biar kuat energinya ya. Ada Puja siang GRJ, Puja M. Said request lagunya Mel Cruz, Adore You. Salam buat Mama Apik, buat Bang Rian Roket, buat Bang Ari, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada Bunda Ayulin juga nih. Assalamualaikum Bang Ari, GRJ Golden Memory dari Bunda Ayulin, KM1 Luwajanan Barito. Katanya Jumat berkah Bang, akhir bulan 31 Juli. Alhamdulillah. Besok tanggal 1 Bang, tinggal ngesek ATM. Ayahe. Wih, nah, dapat TF ini ya. Oh, ATM-nya dipegang ibu ya. Wah, aku dibagiin, aku nanti di TF juga bu lah. Ya, kadusnya 10%, 50% bagi dua. Nyaman. Salam buat Bunda Is, Bunda Nani, Bang Taufik, Bang Saiful Koko, Bang Kodrat, dan juga Bang Dayat, Udin Sedunia, Karos, Mama Pit, dan Bang apa nih, Bang Dikmar, Bunda Nurul, Dewi Sagitarius, Mas Wahyu LBS, Mas Wahyu Studio, ya, Barina Aceh, dan semuanya yang ada di Golden Memory. Salam sehat kompak selalu. Lagunya ngikut aja, siap. Buat Bang Ari, selamat bertugas. Terima kasih, tetap bahagia, semangat, merdeka. Bunda Ayulin, ya, terima kasih Bunda Ayulin. Kemudian ada siapa lagi nih? Lambe pesawat kali. Iya, ini aku di kokpitnya GRJ itu harus lihat cuaca dulu. Kalau cuaca buruk aku gak berani take off. Biar aja yang nungguin kesel nungguin. Senggol cantik kayak pernah lihat aja Bu Sri ini. Loh, Bu Sri sampean gak terima loh Bu Is dibilang cantik. Cantik itu tau lah Bu Sri, banyak cacar bintik-bintik. Tapi kalau Bu Is itu memang manis dulu ya, tanya Mas Eko, kalau gak manis Mas Eko mana naksir, iya kan Mas Eko? Nah nge, iya kalau gak ada manis-manisnya. Emang kayak iklan minuman aja ini. Ya manis lah dulu Mbak Is. Kalau sekarang wes karek kecutet toh. tapi tetap disayang sama Mas Eko. Loh mulai. Ya pokoknya cantik lah semua ya. Aman aja dari Bunda Yulin. Nah bu, bujur kena ulun kirim gue nomor rekening ulun di TF bagi dua. Kalau gak ada aku mau jangkrik genggong dulu, sudah sering mainan jangkrik waktu punya burung. Pilihkan aja yang bagus lagunya. Oh ya siap Bu Sri. Iya. Malik ada juga nih di Giri Indah. Selamat siang Om Ari, request lagunya The Massive yang judulnya Cinta Ini Membunuhku. Wih sadis nih cintanya. Makasih Om. Oke makasih Malik. Dan berikutnya, waduh, ini si bebek, ini si mentok lagi kekel nih ketawa. Punya dana kah Bang? Lo, aku nggak punya dana. Kalau aku yang ada cuma BCA aja. Itu kan ada krisnya, tapi nomornya lain di situ. Oke untuk Aisyah, iya dah karena bapak kena aja ku bisiki gam. Om Ari jangan lupa ya nanti kalau ada Ari Juanda ditanya-tanyain. Iya. Iya kalau nyan jawab, kalau aja kada mau apa kan sudah lihat aku kan, aku ada japrinya Bunda Is. Nah. Ya sudah tukar-tukaran foto ya, foto yang terlama dan terbaru gitu loh ya. Bagus. Itu memanfaatkan komunikasi. Masih ada yang ngebel kayaknya nih. Kalau ada ku kasih ke Bunda Ayulin, Bang. Oh, kalau ada ku kasih ke Bunda Ayulin. Oh, iya iya iya. Pian mengirim dana kah? Oh. Aku aja belum ditep sama Bunda Ayulin. Oke, untuk yang nelpon ya aku sapa dulu ya. Ini kasihan dari tadi teriak-teriak. Halo, selamat siang, KRJ.
1: Halo, Golden Memory, KRJ, jamu berbicara Raja Herbal.
0: Iya, dengan si apakah ini, Ari kah?
1: Mana ada Ari kayak gini suaranya.
0: Oh, siapa?
1: Ini Ipin, Bang, di Juanda.
0: Oh, Ipin, iya, iya. Oh, kira kamu ganti kostum sudah. Sama-sama di Juanda.
1: Setelah di Juanda mulai dulu.
0: Lagunya apa, Pin? Pin.
1: Lagunya apa ya? Lagu Ariel sudah ada yang request ya, Peter Pan ya.
0: Wah, ada Peter Pan, Ariel, Noah.
1: Tadi kupu-kupu malam tadi tuh.
0: Itu ada Bu Sri, itu masuk ya di 2000 kupu-kupu malam.
1: Masuk itu oh. Tahun 2000 awal-awal 2000
0: itu. Oh iya, oh tapi Ariel ya kan? Kalau yang aslinya kan tuh tahun berapa tuh dari Titik Puspa yang
1: aslinya
0: kita.
1: Aslinya kan Titik Puspa tuh.
0: Dulu yang tapi, sebelumnya Titik Puspa tuh ada juga yang ciptain lagunya Jangkrik Ginggong. Nah itu bukan senangannya Bu Sri tahu. Dulu.
1: Karena tahu aku siapa penciptanya Jangkrik Ginggong. Kalau Peter Pan kan bisa ya Bang ya?
0: Peter Pan bisa aja, yang penting asal 2000. Kalau nya di bawah 2000 ya maaf aku kada bisa.
1: Oh, kalau Peter Pan loh tahun 2000-an lah, ada Peter Pan tahun 90-an Bang.
0: Oh iya itu, oke transisi ya.
1: Ya yang menunggu mau senang menunggu sama Krisya dia.
0: Pintar mendengar dan penyiar, dari penyiar aku udah tahu kalau itu Ipin ya. Aku tuh sebenarnya lagi fokus ke Ari, jadi aku kalau ada yang nelpon Ari ya. Oh sekalinya Ipin.
1: Kalau Ari mah nggak ada kayak gini dia. Kalau Ari tuh ya.
0: Suaranya kaku banget gitu ya.
1: Aku salam dulu Bang ya.
0: Oke silakan.
1: Jadi ada Bunda Sri ya, di mana tuh Bunda Sri itu?
0: Bunda Sri di Makroman ya.
1: Ya buat Bunda Sri di Makroman. Ada Bunda Ayulin, ada Bunda Iis ya, Bunda Iis teman lama itu. Sekarang di mana tuh Bunda Iis? Dulu kan di Cendana itu. Masih di Cendana nggak Bang?
0: Bunda Iis sudah dimutasi ke Luwakulu di sana.
1: Oh di Luwakulu, ya buat Bunda Iis.
0: Iya ya. Dia sedang nggak diterima lagi jadi warga Cendana.
1: Di Cendana tuh kan Mama Apik di situ tuh.
0: Iya, sekarang dikuasai Mama Apik jadi. Waze-nya tersisih.
1: Masih kena tenggol Mama Hafid.
0: Dah kamu mutasi aja ke Luwakulu sana boleh. Sana tempat yang sepi bilangnya, biar rame lagi gitu.
1: Ya. Ada ini juga, ada Bang Rian Roket juga ya, Devi Sayang juga, ada Abang Sepol Koko, ada Kak Ros, ini Kak Ros belum gabung kah?
0: Kak Ros masih guring kalau.
1: Ada dia, ada keluarganya datang, dia bilangnya absen dulu
0: bilang. Oh, ada keluarganya datang, iya lah. Itu Peter Pan yang apa tadi, Pin?
1: Menunggu, menunggu, dari sama yang Krisya itu kan.
0: Menunggu ya, oke, ya. Siap.
1: Ada Dikmar juga ya, Bang Dikmar juga, Bang Sepo Koko, Devi Sayang juga. Abah Alif juga ya, Bang Abah Tera, Bang Madun, Bang Salim juga. Nah juga di Lobakung juga ya. Ya, lengkapnya buat semuanya aja. Iya. Buat Bang Taufik nih di Hunter nih, gak pernah gabung lagi gak sih Bang?
0: Iya, berapa ini gak ada suaranya, gak tahu.
1: Ya, buat Bang Taufik di Hunter juga. Ya, salamnya buat semuanya, salam persahabatan aja Bang ya. Nanti kalau Ari gabung Bang, tanya-tanya gitu nambang lagu apa gitu kan.
0: Pokoknya lagunya Krisya aja, gak ada lain.
1: Lagunya Krisya dia suka sama Krisya.
0: Iya, fannya Krisya. Kan ada orang tuh fannya sama Iwan Pales, panoratiknya ini ada Krisya gitu. Ya,
1: dia ngefan sama Krisya dia.
0: Itu, heeh.
1: Baik, itu aja Bang ya.
0: Oke, makasih untuk Ipin.
1: Terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ipin di Juanda. Bunda jadi juragan tanah di Luwakulu, Pin. Tanah kubur. rumah masa depan gitu loh. Ya Ipin, ingat Bunda Iis sama kamu sekarang diusir ke Lokulu, bilangnya. Ipin umur berapa sekarang ya? Bang, info suaranya kok masih imut banget. Oh iyalah, dia kan seneng yang amit-amit gitu ya Ipin itu ya Pin ya. Dia gak mau kenal sama yang gede-gede, anak-anak TK aja tuh kawalannya. Ya Pin. Oke, di belakangnya Ipin ada siapa lagi? Selamat siang GRJ Golden Memory. Ini pasti Kak Ari ini ya. Ari?
1: Ya.
0: Ya, kamu bisa ngomong. Kukruyuk, coba. Bisa. Oke, Ari mau request lagu apa, Ri? Request lagu siapa?
1: Ada band.
0: Siapa? Ada band.
1: Request lagunya Ada Band.
0: Ada band ya. Ari mau request tuh band, kamu requestnya Ada Band. Ada band yang judulnya
1: Haruskah Ku Mati.
0: Haruskah Ku Mati? Kenapa kau pengen mati? Oke, lagunya buat siapa nih? Buat Malik kah? Kirimi Malik tuh, nah dia ngepen sama kamu, Ri. Hah? Kamu seneng gak dipuja sama apa si Malik? Pak Malik itu pengagum kamu, Ri. Dia mau ngajak ngobrol videoan, video callan lah. Boleh lah, Ri. Ri,
1: ya.
0: Kamu dengar gak diajak ngomong? Masa kamu patung? Ya deh Ari, itu aja ya Ari ya. Nah, Ari susah ngomongnya nih. Kamu sakit gigi kah Ari? Oh iya dah. Terbatas ngomongnya. Ya. Oke dah. Makasih Ari udah gabung di Golden Memory, lagunya Ada Band, harusnya mati. Oke, makasih. Assalamualaikum. Lanjut kita ketemu lagi di kok Ari mau gabungan loh. Krisa itu Ari ya Isna. Waduh, oh Ari sakit gigi. Jawabnya pasti sudah dari Juanda Om Ari. Ya. Jawab, Malik tuh. Iya nih pengagumnya si Ari, bujur cantik Bunda Is tuh, tapi pangurangnya mucil. Nah, ini menurut kodrat, makanya kodrat dulu karena jadi naksiris, soalnya ada saingan. Assalamualaikum, hadir Atu Ari, hadir Karos, absen dulu di Radio GRJ, terima kasih sapaannya Ipin. Nah ini Karos ya, udah menyapa. Dan kemudian bukan paling kesukaan Bang Ari sendiri cangkrik. Menunggu siapa Bang Ipin, makasih sapannya ya. Ari Juanda ini ngirit orangnya. Iya, wes orang kalau terlalu ngirit tuh pelit tahu. Nanti lain kali tanyakan kalau jalan-jalan kemana Ari, pasti jawabnya ke mall. Oh iya, bagus lah jalan ke mall. Iya kan? Oh, banyak yang dilihat bagus-bagus. Kalah dia dengan kalah. Dia Bang Kontrajer. Aduh. Ini dari Aisyah. Kemudian nah, Karosnya ketawa dah. Karos sudah makan. Hahaha, hoho Atu Ari. Iya deh. Masih ada yang telepon rupanya. Ya, kita sapa dulu. Selamat siang GRJ. Halo. Halo.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Pak
0: Oh, Mas, lo kok masih Pak Sutar? Kenapa kok pakai nama Miskun lagi? Pak Sutar gitu loh.
1: Lama diapain lo?
0: Iya sudah, sampein lo sama teman-teman dikenal sebagai nah, Pak Sutar.
1: Kalau Pak Sutar nangis.
0: Oh, kalau Pak Sutar nangisan ya. Ya sudah, sampein mau request lagu apa Pak Sutar?
1: Perhadapan ada kah?
0: Apa?
1: Perhadapan.
0: Perhadapan itu lagune sopo?
1: Lagunya lagu agak baru itu.
0: Oh, ya di sini kan lagunya tahun 2000. Sampai kalau baru yang enggak masuk. 2000. Iya, 2000 sampai 2019. Kalau sampean di atas itu ya formatnya enggak masuk, Pak Sutar, ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Pak Sutar sudah makan?
1: Sudah tadi.
0: Bilangnya Bunda
1: Mas Hari ya sudah makan.
0: Loh, kalau aku ya sudah tadi pagi sarapan soto. Wah, wow. Oh, enak sotonya.
1: Enak banget.
0: Iya, enak wong diteri kok. Diteri. Oh. Ada perkedelnya.
1: Apalagi ditambah diteri. Wah, nyaman lah.
0: Ya, bilangnya Bu Is, Pak Miskun sudah miskin, pikun terlalu. Jadi makanya sampean jangan pakai ya, pakai ya, Miskun. Nah, ganti Pak Sutar. Ya wis, lagunya aku enggak paham, ganti yang umum aja. Oh, jangan yang orang umum ya, Pak Sutar ya. Oke. Okay. Ayo.
1: Ya, lagunya aku mau. Cerita untuk kawan aja.
0: Ya itu juga enggak masuk format, itu di bawah tahun 2000.
1: Oh iya. Oh. Di bawah video lagunya edit itu yo.
0: Oh iya. Embo Pak Sutar iki wonge aneh-aneh, sing di request lagunya sing baru we. Ya wis sudah.
1: Iya,
0: nanti serahkan sama yang sudah request aja, biar masuk formatnya gitu loh, biar sampean enggak bingung-bingung ya. Nanti sampean bingung-bingung jalan masuk sumur, malah repot.

0: Iya, metal bar Gong 2000, yaitu labelnya aja Gong 2000, ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Pak Sutar.
1: Salamnya buat. Ya. Salamnya buat segalanya untuk DRC.
0: Nggih. Ah. Sudah itu aja, enggak ada pesan-pesan terakhir kan?
1: Iya. Tapi kalau enggak diturusin nangis loh.
0: Alah, iya.
1: Sampai nangis jeringi yo.
0: Aku lagi fokus ngatam lah Bunda Iis lah. Ini telingaku lagi disumpal kapuk ngulang ya. Wah, karena dengar yang kodrat ini. Ya deh.
1: Anu metalnya Bunda Iis nanti kalau anu kucing.
0: Iya. Sampean lagunya gabung Bunda Iis saja Armada harusnya aku. Yos, ini mau tak playkan lagunya biar cepet ya. Gak nunggu lagi.
1: Okay. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutar yang di mana ya alamatnya itu? Alam gaib. Aduh. Udah tiga yang online di 767619. Terima kasih sahabat GRJ. Dan berikut hampir sejam belum play lagu. Ih, kasiannya Bang Kodrat. Ya itulah sudah. Pokoknya goldennya memori banget gitu ya. Wes, pokoknya mudah-mudahan yang dengerin gak bosan aja gitu. Udah makan atau hari Ros? Oh ya, makan apa tuh Kak Ros makannya sama Ipin-Ipin, Ipin-Ipin terus. Mall mana hari jauhnya pasti.

Mall Lembu Suwana. Wah, ini Mall Lembu Suwana udah mau tutup ini ya. Mudah-mudahan ganti vendor baru. Oke, ada siapa lagi yang telepon ya, nanti kita lanjutnya ya setelah sesi ini. Nih Pak Sutar halus-halus mucil juga kawannya Bunda Iis dari kontrat. Astaga. Oke lah sahabat, kita akan dengerin lagu ya. Dari tadi ngobrol terus, mohon maaf ya. Kalau yang nungguin lagu belum dapat, ya nanti tunggu gilirannya. Satu jam lagi loh.

0: Dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Jangan. Canggih. Aku belum selesai main.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: ada pilih lagunya dari si ada band Haruskah Ku Mati. Menyedihkan sekali. Kenapa harus mati, Kauri? Oke, kita sebentar lagi akan menyapa rekan kita ya, atau sahabat kita berikutnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Ori di Kemangi.
1: Ya, orangnya tentunya dengan penyiar kita Bang Ari.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kabarnya sore ini, Bang Ari?
0: Ini masih siang ini.
1: Oh, siang ya, sorry.
0: Sorry.
1: Siang menjelang sore.
0: Kamu di sana lihatnya gelap rupanya. Di tempatmu udah gelap.
1: Mendung.
0: Oh, mendung makanya ya, nggak apa-apa.
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, betul. Oke, Ori, mau request lagu apa, Ori?
1: Lagunya dari Chris Martin.
0: Chris?
1: Cinta.
0: Oh, Cross Bottom gitu ya?
1: Itu dimulai dari hati.
0: Oh, maksudnya lagunya lagu cinta. Apalagi dari Cross Bottom ya?
1: Lebih cinta lagi saya sama produk Usita Raja Herbal.
0: Oh iya, sudah sering beli? Sakit apa sih?
1: Oh, kalau saya, teman saya pernah beli juga.
0: Oh iya gitu, temannya ya. Oke, Ori di Kemangi, lagunya tadi maksudnya Cross Bottom gitu ya? Cinta.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini
1: langsung aja ya, Bang Ari.
0: Oke, siap, siap.
1: Lagunya untuk Mbak Ayu. Dayat, Dewi Sagita.
0: Iya.
1: Bunda Yunita, Bunda Eka, Saiful Koko, Dikmar, Bang Mamat, dan iya, untuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Khususnya bagi penggemar IRJ, Gembira Raya Jaya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Bang Ari.
0: Iya, sama-sama untuk Ori di Kemangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cross Bottom, lagu cinta. Kebetulan nih Mama Apik juga lagi request lagu ini. Wah, cepet nih lagunya nih, Mama Apik ya. Ntar mudah-mudahan lagu yang ini bisa muncul menyusul. Ini Peter Pan atau Noah atau Ariel, banyak yang request hari ini. Iya deh, pokoknya kita penuhi aja permintaan sahabat semua di Golden Memory tahun 2000-an. Yang penting semuanya bisa terhibur. Wah, mantap lagunya Bang Ari Juanda. Komen dari Bu Sri. Nah, Bu Sri, bentar lagi lagunya Jangkrik Ginggong ya. Mantap juga ini kok. Untuk aku kalau lagi dengerin lagu tahun 2000-an ini, ingat zaman GRJ di Indopis. Bang Ari pasti playkan lagu-lagu yang kami request. Ya, biar dulu sekarang juga gitu kok. Request lagunya ada, pokoknya kasih. Makasih Bang lagunya, ini Bunda Is. Ya, pokoknya aku tuh ingin selalu berbagi kebahagiaan dengan sahabat semua. Tadi itu ada suaranya embah-embah nelpon siapa, Omari. Nah, Malik itu namanya Pak Sutar. Wah, masa kamu pura-pura gak kenal sama Pak Sutar? Pak Sutar. Oh, Sutar apa gitulah pokoknya ya. Tadi request lagunya gabung sama Bunda Is, Armada, ya kan? Nah, kemudian Ori lagunya bentar lagi ya, Cross Bottom. Tapi aku mau tampilkan dulu lagu yang di request. Ini aku kasih spasi karena Peter Pan akan dua tampil nih, yang di request sama si Hadihat ya. Nah, Hadihat yang minta Bintang di Surga. Oke, dari Peter Pan. Kemudian ada yang request juga Kupu-kupu Malam. Ha, pokame-ame bilalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Enak ini. Ya. Aduh, ini lagunya Om Kodat ini. Aduh. Pokoknya Om Kodat itu sudahlah. Lagu ini khusus untuk Om Kodrat ya, Bang Ari. Oh iya, ya pasti dengaris dan lagunya tadi tuh loh. Harusnya aku. Nah, tapi terjadi harusnya dia. Faiz. Oke lah, kita lanjut lagi dari siapa ini? Malik. Nah, tertawa Malik. Itu paknya Pak Sutarto, nggak tahu kok tiba-tiba ganti nama jadi Pak Miskun. Bilangku jangan ganti nama Pak Miskun, nggak bagus. Miskun itu sudah miskin, pikun. Nah, kan terlalu itu ya kan. Nah, bagus aja Sutar. Wonge sugih tapi pintar, ya kan? Nah, itu salam ya mari sama Mbah Sutar ya. Ini dari Malik udah aku sampaikan ya salamnya. Kemudian ada siapa lagi yang di Pensmed? Ada enggak ya lagi ya? Oke. Mama Abik sabar ya, sebentar lagi hadihat dahsyat. Oke, untuk si Dayat, ya lagunya jangan yang 2000 ke bawah ya, yang 2000 up deh untuk di request atau ngikut aja. Abah Wisel enggak request. Kemudian Hadi Hertz juga enggak, maksudnya enggak nelpon ya, tapi lagunya sudah masuk playlist juga ya. Oke, terima kasih sahabat GRJ. Ini ada yang komen enggak di sini? Ntar aku buka lagi di bandpad satunya, takutnya ada yang masuk nih. Nah, nanti enggak aku baca. Ini. Wah, ada Udin Sedunia. Udin lagunya apa, Din? Lagunya Udin Ultah Kantor Lan. Iya, artinya ultahnya itu. Jadi dapat sembako ya, Din ya. Alhamdulillah. Dewa 19. Oh, yang Dewa 19. Oke, Din, nanti dewanya kita coba yang 2000-an ya. Kalau enggak ada ya maaf, kada bisa dipenuhin. Kemudian lagi itu aja dari Penpets GRJ, Udin. Dapat sembako dia, ultahnya Lan hari ini. Sutar Kancil itu. Nah, dan ini dari Bu Sri, hafalnya sama Sri apa? Sama Sutar Kancil. Nah, itu betul ya buat Bu Sri. Udah kenal ya? Udah pernah kenalan atau udah ketemu sama Pak Sutar, Bu Sri? Ya, kapan-kapan kopi darat aja sama Pak Sutar, ya kan? Kopi darat di mana tuh? Di Kafe Terapung, ya kan? Nah, Kafe Terapung minum kopinya sambil nyemplung. Aku sayup-sayup mendengar suara Bunda Is menggosip aku lah. Ya, loh, kadang-kadang menggosipinya tuh. Maksudnya tadi tuh ini ngirim lagu khusus buat Kodrat itu. Ini mengenang masa lalu, waktu sama-sama dulu. Ya, ya kan? Ikam di mana? Di STM. Is di mana waktu itu? Kadang mungkin lah. Salam kenal cuma dengar di radio. Oh, belum pernah ketemu. Sampean ya ketemu ya sama Pak Sutar enggak apa-apa, biar awet enom. Sampean kalau ketemu Pak Sutar nanti awet enom, Bu Sri ya. Itu obat awet enom itu. Oke dah. Lagunya kita nikmati dulu dari Peter Pan lagi atau si Noah yang di request sama Bu Sri. Kemudian nanti ada Cross Bottom yang di request sama Mama Apik dan si Ori ya di Kemangi. Dan menyusul nanti lagu yang di request Hadihat dengan Bintang di Sorga. Lagunya Udin nanti menyusul ya, Din ya. Oke, semuanya selamat siang dan terima kasih kebersamaannya.

0: susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubendalem, RT14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494. 0812-56247494. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

sama Ariel lagi nih ya. Ariel hari ini wah kebanjiran request deh ya. Gak apa-apa untuk hari ini, besok-besok dibatesin. Oke, untuk yang udah lagunya kita tampilkan, semoga aja deh bisa puas ya. Kalau belum puas ya download aja sendiri, puter. Kali ini Ari mau sampaikan dulu info untuk sahabat GRJ dari Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Samarinda yang menggelar acara tablik akbar pada 1 Agustus besok nih ya. Nah, di jam 19 mulai tablik akbar bersama Kiai Haji Ahmad Baidowi dan diiringi oleh tim Solawat PSHT Cabang Samarinda. Kemudian acara berlanjut sampai pukul 22, ada pagelaran wayang kulit hingga dini hari atau sampai selesai bersama Dalang Wahyu Sri Kuncoro dari Balikpapan di hari Sabtu 1 Agustus 2026 di lapangan parkir Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda. Demikian info dari Persaudaraan Setia Hati Ternate dalam rangka

Semua berjalan lancar. Ya syukur kalau yang sudah bisa hadir ya, dapat jatah tuh ulang tahun lan Udin tuh dapat jatah tadi ya Din ya. Alhamdulillah. Oke, kita masih ada sekitar ya 13-23 menit lagi ya, sampai nanti usai di Golden Memory kita untuk temui Udin di pilihnya Elang, nanti akan tampil ya Din. Kemudian Malik juga yang udah request lagunya siapa tadi ya. Oke, udah masuk playlist belum ya? Belum ya. Oke, ditunggu aja untuk Malik di daerah mana nih Malik nih? Daerah Giri, Pondok Giri Indah ya. Lagunya The Massive yang judulnya Cinta Ini Membunuhku. Wah, ini lagunya 11-12 nih sama Ari Juanda. Ari Juanda lagunya Mengapa Ku Harus Mati, tapi ini Cinta Membunuh. Luar biasa nih, cintanya dahsyat. Oke, Malik dan sahabat GRJ, ada siapa lagi ini? Om Mbah Sutar bisi kancil marilah. Nah itu aku ada tahu tuh, ya bisi piaraan kancil kah atau apa ya, kada jelas aku. Aku juga baru tahu di sini gitu lah ya. Sutar kancil. Kemudian dari Bu Sri, oh belum kenal, cuma dengar di radio. Piye wonge? Nah, wonge aku ya enggak ngerti juga. Ya nanti kalau ada yang punya fotonya tak kirimkan ke Bu Sri ya. Nah, sampean boleh mandangin wajahnya Sutar. Iya. Oke, kemudian ada siapa lagi nih? Di WA juga ada orang India Omari. Hah? Di WA ada orang India Omari. Di WA. Oh, siapa orangnya? Aku ada jelas juga nih. Dan kalau tadi India formatnya ya, ada Tika tadi kalau nggak salah nemenin ya. Nah, Cili ya wonge. Ya aku nggak tahu, nggak pernah ketemu sama Pak Sutar. Ya sampean cari info aja ya Bu Sri ya. Nah, atau browsing di Google, tulis ketik aja Sutar Kancil. Nanti yang muncul Landuk, taulah. Itu apa? Itu Puja ngarannya. Oh, loh. Kok ganti lagi? Wah, Malik ini kan jelas juga ini. Ya deh. Oke dah, untuk berikutnya ya wis sak karepe Bu Sri ya, wonge cili apa gede kak, apa halus kada tahu juga. Kada jelas, Bo. Oke, Udin, siap-siap Din. Dewa 19 dengan Elang akan segera terbang ke Polder Udin. Ya, gimana kakinya sudah agak pulih ya? Nah, itu jangan terlalu banyak makan yang manis-manis Din, yang mengandung kadar gula tinggi. Kemudian satu lagi, jangan banyak melihat apalagi ngintip orang yang manis-manis. Nanti tambah parah. Bisa-bisa batisnya Udin diamputasi nanti. Makasih lagunya ya Bang. Ya sama-sama Bu Sri. Aku suka yang gede. Wah kalau Bu Sri suka yang gede. Nah ini. Nah aku dikirimi foto sama Om Kodat ini. Nah, wow wongnya gede ki. Sampai anu dulu ini direndam minyak gas. Nanti melar orangnya. Bisa gede kayak karet ya kan. Direndam minyak gas. Wah melar. Masya Allah, Pak Sutar, Pak Sutar. Makasih Om Kodrat kiriman fotonya. Nanti tak kirimkan Bu Sri. Biar nanti jadi gede fotonya sampean rendam sama minyak gas ya. Minyak gas itu bisa merendam yang kecil jadi besar. Oh, emang kayak Mak Herot. Puja itu ngaran orang India mari. Oh iya, ah kada mesti juga. Ada orang India ngarannya utuh, kada mesti juga. Bang Ari apa? Ben tambah punder. Iya, tunggu ya Bu Sri, sabar ya sampai tak kirim fotonya Pak Sutar nih. Ini untung Om Kodrat baik hati nih. Rupanya Om Kodrat nih koleksi
fotonya Om Sutar ya. Pasangannya Gal utuh itu pasangannya Galuh ya Bang? Iya, itulah kira-kira ya. Oke, nah Walik, Alik ada jemur tilam kah hari ini? Panas Lik kah? Apa mau siap-siap bulik sudah? Ya sudah, kalau mau bulik selesai tugas jangan lupa dicek lagi pintu-pintu listrik-listrik yang nggak perlu ya. Nah, dimatikan. Kemudian apalagi kalau ngidupin kompor ya kan, hati-hati. Atau bikin minum pakai heater, itu jangan lupa juga. Kalau heaternya nggak otomat, wah bahaya nanti. Kalau Om Kodrat ganteng yuk. Nah, Bu Sri, nanti kukirim juga fotonya Om Kodrat sekalian ya. Om Kodrat ini bukan ganteng, tapi gagah. Orangnya kakah. Kalau ponakanku bilang orangnya kakah. Iya. Ya Bu Sri ya, nanti tak kirimi fotonya Om Kodrat yang kakah. Rambutnya belah pinggir, kalau hari belah tengah ya kan. Tempijit dulu entah ambur Om Ari. Iya, kalau tilamnya banyak tempijitnya dijemur, beh, merayap kemana-mana itu. Ya baliklah. Ikam kirimi Ari di Juanda situ nah. Nah, kirim kape nanti tak koleksi. Iya, ya sampai nanti tinggal ngene apa ngoleksi aja nih. Oh, iki wonge. Sing miskin pikun. Ya deh, kayaknya kita harus pamit nih, sahabat GRJ, karena waktu kita jumpa, waktu juga yang memisahkan. Dan nanti kita masih lanjut di jam 3 ketemu di Goda ya. Terima kasih buat kebersamaannya yang ada di Fanspage GRJ dan juga di WA yang masih ada ngetik, enggak ada lagi sudah. Karos sudah guring ini. Oh, udah makan atau hari? Iya, iya, iya. Makan lagi biar kenyang. Kemana nih Bunda Is? Kemana nih Bunda Is nih? Oh, merem kah Bunda Is? Dan kemudian yang di WA ini masih ada ini lagi. Yo dadi nek petuk kan dia tahu. Oh iya, kalau ketemu sudah pernah lihat fotonya gampang ya kan. Oke lah semuanya. Oh ini Demit, mana Demit nih? Ah, Demit tumben nih kok nggak ada kabarnya nih. Mudah-mudahan Demit selalu monit di klinik Matahari. Kemudian buat Mbak Mumun, Mbak Ayu, Mbak Yuli yang ada di Warung Lalapan GP ya, di KS Tubun Dalam 32B. Nah, mudah-mudahan hari ini tadi rame ya yang datang makan siang. Dah. Oke lah, kalau begitu kita ucapin terima kasih juga untuk Malik yang belum, kalau hari Juanda jawabannya paling iya aja. Sudah paham ya, sudah aja ya kan, kita kada boleh membuli ya kan, karena undang-undang IT bahaya itu. Terima kasih sahabat GRJ. Udin di Polder yang mudah-mudahan dalam kondisi recovery ya Din, kalau batisnya kira-kira kada memungkinkan lagi cari aja, karena tunggu waktu korban. Kamu cari batis sapi, pasang ganti batis sapi Din. Nih batis kamu biar kuat nyepak. Oke ya, buat semuanya dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda bersama Puspita Raja Herbal dan Ari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan.

0: produk dan pemesanan, bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat GRJ. Kita kembali lagi di Goda Goyang Dangdut di hari ke 31 di bulan Juli 2026 bersama lagi dengan Puspita Raja Herbal dan Ari yang akan memandu sampai nanti jam 5 sore. Ya, sudah sekali kita bisa jumpa dalam kondisi yang pasti semua aman lancar aja ya. Dan Anda yang saat ini lagi aktivitas juga semuanya aman lancar. Dan cuaca juga tidak terlalu panas saat ini di KS Tubun Dalam 32B di lantai 3 GRJ yang lagi tebar suara ke 104,3 FM maupun di audio streaming juga. Nah, kalau di fanpage nggak ada audionya, biasa cuma status saja. Boleh komen, boleh request ya di fanpage GRJ, asal jangan minta sembako di sini nggak ada ya. Oke, kita akan sapa dulu untuk seperti biasa. Kita belum dibuka sama Andika DI tadi dengan angka satu, lagu yang mengingatkan kita dengan Hamdan ATT ya, itu kan. Ini Udin paling senang lagunya Hamdan ATT ya. Kamu lagi ngapain, Din? Nah, lagi minum. Oke, kita temui dulu di fanpage ada Dewi Sagitarius. Assalamualaikum Bang, request lagu Pia Valen, di sini menanti, di sana menunggu. Nah, bertunggu-tungguan ini judulnya inilah. Din, jarnya Bunda Is, lagunya Dewi itu uncit-uncit aja jar. Kemudian lagi ada Udin Sedunia, Roma Irama, Mama Tolong, hadirkan lagunya buat mamaku di Banjar. Moga panjang umur sidinnya. Salamnya buat teman-teman semua, buat pasar yang terbakar di Balikpapan. Moga sabar pagi tadi ya, insidennya tuh memang tadi pagi ya Din ya, pasar Sepinggan ya. Nah itu ya, mudah-mudahan para pedagang bisa cepat mendapatkan tempat mengganti gitu ya. Oke, lagunya Udin Dewa Handak Kasar yang dipelaikan jar. Ya memang giliran Din. Udin minum apa nih Din? Jangan minum yang manis-manis Din lah. Nah, ada Samsul Hidayah. Assalamualaikum, Gembira Raya Jaya, absen dari Purwokerto, Ngadilui, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salamnya buat semuanya. Selamat sore buat semuanya. Oke, terima kasih Samsul. Abah Wisel juga gak ketinggalan dari Sampelangan, Gianyar, Bali, hadir di Goda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Ya, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, terima kasih yang jauh di sana, Abah Waisal di Sampelangan Gianyar, Bali.

GRJ. Tadi benefit udah ya. Ada Bu Sri. Nah, Bu Sri, assalamualaikum Bang, aku digoda request lagu judulnya Sisa-Sisa Cinta. Oke, okay. Ya Tika, hati-hati di jalan ya. Oke, okay. Dan turun pelan-pelan, jangan terjun di tangga puter atau perosotan. Oh, kemudian dari Dipa Hani. Oke, okay, nanti ditunggu Dipa Hani dengan Sisa-Sisa Cinta. Ini lagunya siapa ya? Hamdan Atete juga kah atau siapa ya? Lupa aku dah. Oke, okay, udah, mudah-mudahan untuk Bu Sri bisa memandangi sampai enek fotonya.

Kodat. Nah, ganteng mana? Om Kodat sama Pak Sutar, ya jelas ganteng Om Kodat, gagah. Nah. Oh, masa Allah, gantengnya kebangetan jernya. Nah, kalau yang kaos putih itu aku itu. Caca Andika, Bang Ari, angka 1 lagunya Una Sutra, Sisa-sisa. Oh iya betul ya. Yang lagu, yang nyanyi lagu Bola. Ya, iya deh. Oke, dan berikutnya Kak Ros Digoda, Atu Ari, assalamualaikum, hadir Atu Ari, hadir Kak Ros, dari siap sen di Radio KRJ. Lagu Kopi Dangdut, Atu Ari. Kopi Dangdut kok lagunya. Digoyang Dangdut. Ayo Om Kodat, Mbak Abahalib, Belimau, Upin Ipin, Depi, Umidila, segalanya. Ayo Om Kodat, Bang Sebul Koko dari Karos. Kemudian assalamualaikum, cuma numpang lewat aja Bang. Loh, kok cuma numpang lewat? Terima kasih sapaannya tadi siang. Alhamdulillah kami selalu monitor aja. Salam kompersa aja buat semua fan GRJ, buat abangnya terima kasih. By the Meat, lagunya ikut Bunda Iis. Nah, ikut Bunda Iis belum request ini. Tahu mana Bunda Iis ini? Ngumpet ini ya. Oke deh, buat The Meat ya, sehat selalu. Dan gimana pasiennya diperhatikan ya, jangan sampai telat makannya. Mati listrik tadi jam 2:30 habis kesah, gak bisa monit. Hah? Oh, makanya hilang suaranya Bunda Iis. Iya, mati listrik. Ya ilah, kasiannya. Tapi ini sudah on lagi ya listriknya, alhamdulillah. Kamu dicari tadi Bunda Iis. Kemudian ini tahun kapan baru kah? Oh, aku udah tahu tahunnya itu ya. Ya itulah pokoknya. Ini baru nyala ya, alhamdulillah sudah nyala lagi lampunya di daerah Luakulu ya. Si Mucil lagi bewean lawan aku. Oh, iya kah? Pantas nyemati lampu tadi teratai wadahnya, makanya tadi hinip. Jadi bewean lawan ikam lah. Oh, begitu. Makanya panas pol. Ah. Emang kalau udah listrik mati, listrik kada-ada, kipas angin jadi kada muter. Lagunya yang request pertama tadi siapa itu yang request lagu Bunda Iis kah request? Lain, itu tadi Dewi Sagittarius. Di sini menanti, di sana menunggu. Judulnya Betungguan. Nah, itulah buat The Meat. Oke, dan wih, nyamannya amun begawi di rumah mama. Ada kopi diolahkan mama, ada sanggar, ada ote-ote. Beh, pokoknya asal bapak ada aja lah, mama tuh pasti disiapkan sidin. Nah, mana wadainya nih? Ada tukul juga siapkan sidin, pakai nyatok palekem, banyak permintaan. Iya, ada buat mama sehat selalu. Iya. Aku diundang mama sudah. Jangan kadingat kena tanggal 7 jar. Oh iya iya iya mak ya. Si Mucil. Aduh. Oke, dari The Meat, makasih ya sama-sama The Meat yang selalu monit di 104,3 FM. Jangan selingkuh lagi lah. Nah, kayak mama Apik tuh nah, orangnya kada selingkuh, dangari aja terus GRJ. Masalah hendak mengawinakan si bebek tupang, minta mahar aku 100 juta jar. Beh, mak larangnya panunya meringset. 100 juta lah, terus lah tertanggung-tanggung. Bayang mentok aja megal-megal. Oke deh, berikutnya siapa lagi nih yang kan kita sapa di Bunda Yulin. Nah, Bunda Yulin juga ini selalu setia juga, sudah Bunda Yulin di KM1 Luwajanan. Kemudian lagi Mas Puja,
Abah Alip, mudah-mudahan lagi mendengari. Mama Apik juga selalu mendengari lo, Mama Apik. Kada pematian radionya jadinya. Ah, sip dah. Kemudian Dewi Sagitarius ini juga ini nungguin lagunya aja, mbak lagunya diplaykan hilang, nem lacung sudah kemana kak? Aduh. Oke deh. Kemudian Mumun, nah Mumun sama Bayu di warung lalapan GP Jalan Kais Tubun 32B di lantai 1 ya kan, kalau GRJ di lantai 3. Nah aku request biasa aja kan lah, Mumun lah, Mumun, Mumun. Aduh, hai, angka 1. Ini lagunya Bang Kodrat, ini lagunya sudah parang asar. Malum lagi dertai. Sampar ini lagu ikam nah. Iya lah. Masak kos, tapi ada Sinta Bang tukang masakan. Untung kami si anak bini-bini. Ada yang memasakkan ya. Ya dah. Kalau gitu sahabat GRJ, kita ke lagu yang udah ditunggu sama Dewi Sagitarius dengan Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu. Judulnya Betungguan.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
1: Aduh, canggih,
3: aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: GRC, non-stop dangdut and now.

Oke, sahabat GRJ, digodakan break sesaat karena sebentar lagi waktu sholat asar akan dikumandangkan azan asar pukul 15.44. Dan untuk Kak Ros, ya, yang request kopi dangdut, ya banyak-banyak kopi aja biar gendut. Oke dah, kita bisa dulu dan nanti kita lanjut lagi selepas kumandang asar. Sisa-sisa cinta. Nah, ini lagu yang di request sama Bu Sri. Wah, Bu Sri lagunya dapat sisa. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Aku dikirimi fotonya lakinya. Gagah orangnya ternyata. Kayak pemain film yang apa tuh? Wis, pokoknya lah pajah bubuannya pokoknya. Ya deh, buat Bu Sri ini lagunya. Selamat menikmati. Dan sahabat GRJ, kita break dulu ya.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: GRC, nonstop dangdut and nyang.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GRJ. Kita masih lanjut di Goyang Dangdut GRJ. Pukul 16 1 menit saat ini. Dan kali ini kita sudah nikmati lagu Sisa-Sisa Cinta dari Dipa Hani yang tadi udah di request sama Bu Sri di Makroman. Sekarang kita temui ada Kak Ros. Terima kasih lagunya Tuari. Ya, Kak Ros tadi lagunya Kopi Dandut. Ada yang telepon? Iya deh, kita sapa dulu ya. Halo? Oh, putus ya? Oke deh, kemudian ada siapa lagi yang gabung di Fanpage GRJ? Ada Udin, udah tadi lagunya Din ya, Tolong Mama. Nah, mudah-mudahan mamanya mendengarkan di Banjar sana. Padahal audio streaming GRJ itu bisa aja kalau si Din micik. Kemudian berikutnya lagu siapa lagi nih? Wah, ini belum kebaca nih, ada berapa pesan. Al-Fatih, kalau Bang Ari siaran gak live, Mbak bisa langsung komen di postingan ini, Mbak. Oh, ini. Oh ya, ini. Kemudian lupa sudah cara lama gak dengar radio. Wah, ini bekesahan nih Dewi. Ya udah, masa aku baca biar aja situ ya. Oke deh, kemudian lagi ada Aisyah, lagunya Seperti Mati Lampu. Nah, memang lagi mati lampu mungkin di sana ya. Oke deh, ditunggu nanti lagunya Uncit aja kok. Nah, gantian sama Dewi Sagittarius. Dan dari Dewi lagunya Bang. Ya, makasih ya, sama-sama. Ada Jilopis, Goyang Enak, salam dari Timur Leste. Wih, jauh kawan kita Jilopis di Timur Leste lagi dengerin GRJ sore hari ini. Terima kasih Jilopis, semoga setiap sore bisa dengerin GRJ ya, jam 3 sampai jam 5, pokoknya ngedangdut. Tadi kayak ada yang nelpon ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Saiful Koko.
1: Ah, ada Helbal.
0: Oh iya, gimana Mas Saiful? Wajuh, aku panggil Mas.
1: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Cuma masih gangguan tenggorokan ya.
1: Apa lagi? Kebanyakan gantengnya,
0: Pak. Kebanyakan yang ngucapin, oh, Mas Saiful Koko ganteng. Akhirnya itu kan, makanya aku udah mau kalau ada yang nyambat ganteng, nggak mau kok, nggak mau. Soalnya kalau aku dipandangkan ganteng, kontan aku langsung serak suara aku karena siaran jadinya. Oke, silakan Bung Saiful Koko.
1: Sahdu ya Bang.
0: Siapa?
1: Sahdu, Sahdu.
0: Oh, Sahdu, ya. Sahdu.
1: Lagunya Devi.
0: Sahdu, pokoknya yang nyanyi sembarang aja lah.
1: Nah, ya,
0: yang penting koplo dangdut.
1: Ya, koplo bagus.

0: Koko.
1: Di mana nih? Di Bang Rizka di Jelawat.
2: Hah?
1: Di Bang Rizka di Jelawat.
2: Jelawat.
1: Oh, di Jelawat. Ya. Ada mati lo lampunya.
2: Ingatlah dulu main bola di Makroman itu Bang Ari.
1: Nah, aku kan umpat itu.
2: Yang gajer ke Makroman.
1: Iya, bubuannya diminum Bayu Nior lemas semuanya.
2: Iya, itu Bayu Nior. Aku aja 20 menit aja. Agak sudah.
1: Aku kado umpat tuh bubuannya bekapalan kah?
2: Dari segala kan.
1: Heeh. Bekapal ya ke ke Makroman kah?
2: Kita jual main bola karena kau meluncur lah kita. Puncang
1: Amis Ciparut. Iya, pintar bubuannya. Di barinya minum Bayu Nior lamas selintuhut. Waktu itu aku kan umpat
2: dua iya. Tundun itu nyur itu di barinya.
1: Iya. Suruh nyoba bulik lagi Miko.
2: Apa lagi? 20 menit aja ganti ulang rumah kausan.
1: Eh, aku dapat info aja. Jarku aku kan umpat ya. Soalnya waktu itu ya. Rombongannya Galih kah ketuanya, pimpinannya.
2: Ya, ketua yang Galih.
1: Ah, iya.
2: Bawa juga ke sana juga dengan Galih kan.
1: Iya, jadi aku kada umpat kalau sudah ada Galih.
2: Main bola juga. Bang, guys, Ciparut bukannya tujuh gunjang di senior.
1: Iya, ingat masa lalu lah.
2: Apa kosong itu lah.
1: Ah, kada tahu waktu pertama set pertama babak pertama menang ya, babak kedua kan rehat minuman meh lalu ai liut semuanya.
2: Banyak nyur Mas Darbaru.
1: Oke, untuk
2: Bang Ali.
1: Ini Galih mungkin dengari juga ini. Halo Bang Galih, nih dari Sepul Kokona. Ya, Galih Sumarsono.
2: Ini karena Galih Rakaswi.
1: Iya, iya.
2: Pasti kayaknya dengan Ano tuh Ria Ramadhani tuh.
1: Siapa tuh?
2: Galih.
1: Loh kan sudah bubini sama si siapa? Edo Sumarsono. Loh ketinggalan
2: oh,
1: info
2: itu kaya tuh kah?
1: Wah
2: gak tau kaya saya
1: tuh. Kamu ketinggalan info kamu nih bah. Pokoknya kalau Edo Sumarsono tuh bini Galih tuh kan macam-macam. Nah. Kampak kalau ini.
2: Damai aja. Kok kalau Galih tuh mulai di Garuda Pak.
1: Iya. Oke, sejenak ayurin, mengenang masa masa kelab.
2: Ada Rina juga ya. Ada Erlin Rian. Ada siapa? Alian.
1: Iya. Yep.
2: Ada Mama Apik. Ada Ipin, Topan juga ya. Bunda Ros. Ada Miskun. Miskun itu dia harus spontan sana sama Kurawang.
1: Oh, pegawai di galangan kahnya?
2: Ya, pegawai lain, pegawai berkebun ya.
1: Oh, berkebun, iya iya.
2: Iya, di Margasari, anu, Jembayan.
1: Gitu, iya iya. Pak Pak Sutar,
2: kayaknya. Tapi lucu.
1: Jarku ganti aja, jangan Pak Miskun lagi. Sudah miskin, ya, pikun Jarku. Iya, kiawannya aja kalau. Orangnya mungkin ya, karena halus ya.
2: Ya.
1: Orangnya halus, aku jadi
2: di Bunda Is itu disabarin kalau berdiam itu rasanya.
1: Ya.
2: Buahnya bulat kayak buah apel itu.
1: Di mana dulu di Cendana kah, Jar? Aku kada pernah jawab bang wadah Cendana Gang Kanya. 4 kah? Nah, makanya kalau ini aja kajo ke Cendana, kalau nyepas turun ke Samarinda, ya. Milir ya. Nah,
2: kalau aku di sana tuh kadang-kadang di Gang 3 tempoh hari ada kawalan situ, ada juga. Tapi yang antek di Bang Gris.
1: Iya, iya, iya.
2: Bang Gris itu di Gang 7 bisa, yang masuk jalan ke Gaharu tuh, kayak Gaharu tembus Matahari bisa, tembus Gang 3 Cendana bisa.
1: Ya. Oke, okay. Kena kapan-kapan nih kamu kalau pas.
2: Ada Bunda Suri juga ya. Ada yang sayang juga semuanya lagi dengarkan salam bahagia sejahtera aja ya. Bang Anil, makasih waktunya bang.
1: Oke, okay, makasih Saiful Koko di Jelawat Sahdu lah lagunya lah. Oke, okay, tunggulah. Dan tadi ada siapa lagi nih? Suwun lagune dah dipelaikan ya, Bu Sri lagunya dari dipahami sisa saja ini masih dinikmati ya. Oke, di belakangnya Sebul Koko. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini siapa? Ori.
3: Ini dari Ori di Kemangi.
1: Iya, Ori di Kemangi.
3: Ini dengan penyiar kita Bang Ari.
1: Iya, betul.
3: Bagaimana kabar sore ini Bang Ari?
1: Oh, kabarnya baik ya. Cuma,
3: alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Juga baik.
1: Kau juga baik ya. Oke, Ori mau pilih lagu apa nih?
3: Lagu dari Rita Sugiarto.
1: lagunya Rita, judulnya?
3: Tolong dicarikannya Feri Dangdut.
1: Oh iya dah, kalau gitu nanti lagunya Rita aja ya kita tampilkan pokoknya.
3: Iya.
1: Misalnya dua kursi tersisi, itu kan lagunya Rita ya?
3: Iya. Versi dangdutnya ada ya?
1: Oh loh, semua kan memang Rita kan nyanyi lagu dangdut, emang versi apa? Koplo maksudnya?
3: Iya.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
3: Bisa langsung aja ya, Pak Ari.
1: Oke, bisa. Ya, oke.
3: Lagunya untuk Mbak Ayu, Dayat, Dewi Sagita, Bunda Yunita, Bunda Eka, Saiful Koko, Dikmas,
1: yep.
3: Mamat, dan untuk semuanya aja.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak, Bang Ari.
1: Ya, sama-sama, Ori di Kemangi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya Rita pokoknya nanti kita tampilkan. Dua kursi atau yang tersisi. Wah, aku senang tuh yang tersisi. Teleng teleng teleng teleng teleng teleng. Intronya aja aku suka. Oke, Bu Sri, makasih Saiful Koko senggolannya. Kemudian ada Alpa 28. Assalamualaikum. Salam kenal Bang Ari ya. Bih. Ada baru lagi rupanya yang gabungan nih. Alpa 28. Wih. Oke dah, selamat gabungan di GRJ ya. Dan berikutnya assalamualaikum. Digoda. Halo.
0: Oh.
1: Ya, GRJ.
0: GRJ.
1: Siapa ini?
0: Ari.
1: Oh, Ari. Kamu di mana, Ari?
0: Jota.
1: Oh, nah. Jangan ngumpet kalau telepon Ri, enggak kelihatan nih. Ari di Juanda. Oke, lagunya dari siapa, Ri?
0: Lagunya Siti Badria.
1: Siti Badria, Sibat ya. Oke, Sibat judulnya?
0: Lagi Cantik.
1: Lagi?
0: Lagi Cantik.
1: Oh, lagi cantik ya. Oke. Okay. Ya, ditunggu ya, Ri. Makasih, Ri. Udah nyapain teman-teman belum?
0: Ya,
1: semua aja ya.
0: Semuanya aja.
1: Iya. Oke, Ri, makasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Dan masih ada lagi satu, udah tiga ya. Nanti aku cakupnya enggak cukup durasinya nih. Ya, mudah-mudahan kalau sempat aku mainkan aja lagu-lagu yang dipilih. Oh ya, untuk berikutnya siapa nih? Satu lagi nih ya, keterima. Halo, dari?
4: Renor.
1: Golden Memory. Golden Memory. Digoda.
4: Digoda.
1: Ini Nur yang mana nih? Gerilya kah?
4: Ya.
1: Hah?
4: Ya, Gerilya.
1: Gerilya. Sudah baik kah? Sakit giginya, Nur?
4: Alhamdulillah, agak
1: mendingan. Nah, kamu untung kamu ditawari kemarin tuh. Kalau kadang kan baik-baik.
4: Itu yang mana yang bagus yang mana tawaran
1: anda
4: tahu?
1: Iya, pokoknya kamu di GRJ ini kalau sakit online gini bisa sembuh tuh lah. Kalau kadang tambah parah. Lagunya apa, Nur?
4: Ya, ikan dalam kolam.
1: Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam ya dah.
4: Ya. Semuanya
1: juga, Ari,
4: lah.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sehat selalu pokoknya.
1: Amin.
4: Ari, ya. Sehat juga. Jangan ya. Selalu ngaluh.
1: Masa aku ngaluh? Aku kan labu. Ya. Ya deh, Nur di Gerilya. Terima kasih udah gabung juga di Goda sore hari ini ya. Memang mucil kok Bunda Isni lahirnya. Nah. Ada aja yang komen nih. Wah, Kodrat nih ingin sama mucilnya juga. Ada apa nih? Makasih Bang Sebul Koko senggolannya dari Bu Sri. Kemudian berikutnya siapa lagi lah? Oh, Bunda Ayulin. Nah, Bunda Ayulin nih. Waduh, terlewat. Assalamualaikum. Boda Bang Ari dari Bunda Ayulin di KM1 Luajanan Barito. Cuaca masih menyala. Wah, Bang, alhamdulillah garing semua tapasan. Orangnya garing, jangan garing karena abahnya tambah kepikiran. Absen dulu buat Bang Aladin. Bapak Slamet, Bang Dayat, M. Said, Bang Puja, M. Said, Acil Nor, Samsul Hidayat, Bang Taufik, Bang Saiful Koko, Bang Koko, Bang Koko, Bang Kodrat. Jelak amai, Bunda Is, Bunda Nani, Bunda Nurul, Udin Sedunia, dan semuanya yang digoda. Sehat, beratan, lagunya ngikutan aja. Oke. Buat Bang Ali, terima kasih. Sehat, umur panjang, ya, bahagia dunia akhirat, amin. Terima kasih, semangat, merdeka. Bunda Yulin, terima kasih doanya. Mudah-mudahan isuk cek ATM, nah, bilanya bertambah saldonya, alhamdulillah. Ingat-ingat, pian, TP aja ulun, gak ada apa-apa. Mbak Nur kasih obat Kaditik sama Remapar kalau masih sakit giginya. Nah, ini saran dari Bu Sri di Makroman. Pintar juga Ibu Sri ini, bisa begawi di apotek nih atau di toko obat lah. Kalau sakit mata, Bang, Bu Sri, apa obatnya? Mataku nih sakit nah. Mata pencarian. Lagu apa nih, memang muncul kok Bunda Is. Ini kenapa tertiga bentar madakan Bunda Is muncul. Bunda Is tuh pasien orangnya, dibari duit iki yo nak, nanti pulangnya naik angkot, ini waktunya sekolah. Duitnya tukarkannya es, tukarkannya wadai, berjalan bulik sampai rumah lapar lagi. Handak umat-umat Pak Sutar nikah, handak umat kumat-kumat Pak Sutar kah Bunda Is nih. Bukan ada paham aku. Cuan yang habang-habang buat Bang Ari, iyalah. Kalau ada yang menep aku gak ada bapak, aku gak ada sarik. Rajin-rajin aja bubuan nikam tep. Ada 10 aja yang menep barya tep aku, 100, 100, terus 1 juta aku bah. Wah, nyaman banar pokoknya tuh. Ganal pada bos penghasilan. Oke deh. Kemudian lagi, udah ya, kita lagunya. Ini tadi ada yang request lagu siapa nih, Sia-sia kah? Si Dayat apa siapa tadi? Sia-sia Dayat ya rasanya, Dayat ya. Sia-sia mengharap cintamu. Nanti lagu yang lain menyusul ya. Yang udah online tadi ada request lagunya Sahdu, ada lagunya Rita, ada lagunya Sibat, ada lagunya siapa tadi tuh? Pokoknya siapa tadi, Nur tadi tuh dah. Ikam dan siapa lagunya Nur tadi? Aku kadang ingat pencatat Nur Ikam. Ikan dalam kolam tadi kalau kada salah lah. Ya itu aja lah lagunya lah. Oke, nanti kita playlist kan. Selamat yuk. Kenapa pulang Ikam? Salam kenal dengan Alfa 28 lah. Nah, dari Om Kodat. Astaga. Nah, oke dah. Lagunya yuk, nanti lagi kita komen dari sahabat GRJ.

0: 가보세.
1: 아내가 잔디.
2: 수수 kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Aduh, ntar lagi.
3: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.

Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya urang Samarinda.

Mantap loh. Nah, teleng teng teng teleng teng. Wah. Nah, ini sebenarnya melodinya kurang kencang ini, mestinya melodinya agak full, agak naik dikit aja. Ya deh, untuk siapa tadi yang request Ori di Kemangi. Nah, itu lagunya Rita kan, Tersisih. Aduh, ini lagunya Om Kodat juga ini. Om Kodat kalau dengar lagu ininya langsung berimisan banyak matanya. Berimisan banyak matanya tuh netes sampai liur-liurnya netes. Hari ini hari Jumat, wah durasi kita agak panjang. Untung tadi siapa Bunda Is ya. Lagunya uncit-uncit aja, memang dasar uncit. Oke deh, untuk Om Kodrat. Apa jar? Aku rasanya kenal dengan apa 28 ini. Curiga aku ya, mantannya si Anu. Oh, salamkan dengan apa dulu. Salam, ini sudah aku baca nah. Mucil banar Bangai Bunda Is nih. Kada selesai gawe lagi kamu. Bahlah lagu andalanku Tersisih. Nah ya kalau lagunya Om Kodrat nih, teleng teng teleng, kasurnya Bang Bang Kodrat. Nah itu dari komennya Bunda Is lah. Kemudian wis aman laguku on air. Nah ini komennya Bu Sri. Ya Bu Sri pian nyaman sudah nek guring kali itu. Santai aja, aku masih monit katanya. Ya ini kan hari Jumat kan, Ustadz Jainuddin kada datangnya Jumat kalau sore. Nah tadi siang sudah, jadi sore lagunya bisa durasi agak spare sedikit gitu ya, 10 menit kan apa-apa. Kalau ada julak Jainuddin kadang apa jam 5 teng, pokoknya assalamualaikum Yusidin. Kadang apa udah ya dah. Kemudian Karos, mana Karos? Terima kasih atau hari. Iya. Karos biasa sore-sore gini mana? JJS. Jalan-jalan sore. Wih, keliling Bengkuring ya. Nah, itu kalau ada orang jualan singgah borong itu Karos tuh. Oh ya, untuk Ari di Juanda, wah Siti Badriahnya bentar lagi ya. Kemudian Nur yang ada di Gerilya, ikan dalam kolam. Nah, ikan dalam kolamnya tuh supaya kada kemana-mana diberi makan nih, ya kan? Kalau nyamuknya kan meluntai, ambil, bakar, ya kan? Nah, atau digoreng gak situ, nyaman juga. Kemudian ayo Bang Kodrat request lagi. Apa 28 Bang, siapa tadi yang merasa kenal sama saya? Nah ditantang ya kan Kodrat. Ayo terus, wanita.

Ada yang merungkau. Oke deh. Untuk yang udah join di 767619, saya Bul Koko, Ori di Kemang, Kemangi. Kemudian juga Ari di Juanda. Sabar ya, bentar lagi lagunya. Nur juga di Grilia yang request ikan dalam kolam. Nah, kalau begitu sudah saatnya aku mau pamit lah. Sudah 16.48. Nah, biasanya aku 16.45 pamit nih, karena durasi agak panjang jadi agak nyantai.

kan sok kenal Om Kodrat jalannya. Wih. Wah. Nih ya Drat kamu tantangnya Drat. Aku ada bertanggung jawab. Karewane aku bang kenak. Ada nasari ikam bang cari gara-gara. Ih pada sok kenal ikam tuh. Ya dah. Dibatalkan aja lah sok kenalnya. Sok teu ikam tuh Drat. Oke deh, untuk semuanya terima kasih banyak yang udah gabung di Penpets GRJ. Tadi ada teman kita siapa ya di Penpets GRJ itu ada dari Timur Leste. Nah ini jauh sekali timur ujungnya ujung timur tapi agak ke selatan ya. Nah itu lagunya tak ada request lagunya empat gabungan aja. Ya Dinda aku spill dulu ya. Sahabat-sahabat GRJ yang udah gabung tadi ada Dewi Sagitarius, kemudian juga ada Udin Sedunia, ada Samsul, terima kasih. Kemudian lagi Aba Wesel, dan berikutnya Jellofish di Timur Leste juga terima kasih gabungannya. Dayat, gimana ya lagunya udah tadi Yat ya? Oke, terima kasih yang udah gabung di Penpets GRJ. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya hari Sabtu. Alhamdulillah mudi berpanjang umur, sehat walafiat. Digoda GRJ akan selalu hadir menemani sahabat semuanya. Yang penting gak ada mati lampu. Iya bang, tadi kan pian telat jadi nanti sore. Oh nanti sore maksudnya. Iya, no problem aku tuh. Kadang aku bulik tuh kesahan duluan bos dulu kan. Iya, kesahan semata aja bang juga bos. Lepas, nah kesahan. Bos aku turun bos, aku lapar bos. Nang Sarik itu ada jauh pang orangnya. Orangnya parah aja. Ada yang ada penyarikan lagi sudah. Oke dah semuanya, terima kasih yang udah di WA juga ngeramein acara GRJ Digoda setiap hari. Dan mudah-mudahan gak ada muyak lah. Nah kalau muyak aku, op aku kan siaran lagi. Kita ketemu sama si Happy Asmaraja ikan belum lagi belum gilirannya nih lagunya Ari nih dulu nih. Oh Ari lagunya si Bat lagi santik. Oke dari guys teman dalam nomor 32 di lantai 3 GRJ yang selalu tebar suara untuk sahabat semuanya ucapkan banyak terima kasih bersama Presiden Raja Herbal dan Arimon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desi Kusenang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusenang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Jessica Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Katanya cuma diri. Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova.

0: Terima kasih Kancaya.
1: Jangan aku samakan aku dengan Nadia. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
2: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengerin album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Kebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau

0: apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta. Tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim. Pantas saja, usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim. Terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur. Dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia. Mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

cinta itu hal yang tak biasa. Bikin lupa sama teman sampai lupa makan. Ayo kawan buka mata, gunakan logika. Masih banyak cinta.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Ya, RT justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari luar nih. Gimana kalau saya

0: mau balik lagi ngomongin si Asia tuh.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% music.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Gembira Raya Jaya.
0: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
6: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila,
2: penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, getah pohon ya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ti.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo gitu ya. Nah itu saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.

0: gitu. Gitu.
1: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu, gitu. Apalagi kalau hanya batuk, mungkin gitu, lagi ya. Musim-musim mendung gini ya.
0: Batuk,
1: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
0: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
1: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
0: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
1: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya. Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci, setelah dicuci bersih, ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
0: Gitu ya.
1: Kasih gula jawa? Boleh. Gitu ya. Gitu nah, ya. Ini adalah resep untuk obat batuk.
0: Jadi mudah sekali.
1: Mudah sekali. Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
0: Apa obatnya?
1: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat tuh. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
0: Rempah-rempah
1: itu
0: dapur.
1: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
0: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
1: Sama.
0: Untuk balita aman.
1: Aman.
0: Gitu ya.
1: Karena dia sifatnya membunuh virus.
0: Virus ya.
1: Ya.
0: Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
1: Betul,
0: Pak San ya?
1: Iya.
0: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
1: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma, konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh. Bisa kita pernah benturan keras. Bisa karena terjadi karena kita seorang petinju. Ya, gitu. Nah itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lacrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini Bapak, kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketuk kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya Pak katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul, secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul, ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. Ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma, kemudian saya menghubungkan dari
2: inilah kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe

0: Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
2: Apapun penyakit Anda, maka akan kita bahas di sini. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara saya memberikan obatnya? Apakah saya harus memberikan racikan dan resep yang harus diproses sendiri? Kenapa harus begitu, Pak Hasan? Sebab semua manusia tingkat ekonominya berbeda-beda. Banyak saya dapati di lapangan bahwa mereka yang memang penyakitnya itu berat, katakanlah kanker, tapi daya belinya tidak mampu sama sekali, sehingga dia hanya menunggu nasib. Apakah orang seperti ini harus kita biarkan begitu saja? Bersama Hasan Sabila selalu akan memberikan solusinya. Pasti mereka yang ekonominya lemah, tetap mereka wajib mendapatkan sehat. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan, glukoma itu adalah penyakit mata sehat tiba-tiba menjadi buta. Kita bayangkan saja, ketika mata itu sehat, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat makanan, kita bisa melihat cantiknya seorang istri dan keluarga, bahkan kita bisa membaca dan menulis karena mata. Pada usia 30 tahun, tiba-tiba dia terkena glukoma, artinya matanya menjadi buta. Menurut survei, glukoma di Indonesia mencapai penderitanya adalah 4,6%. Artinya 4,6% ini ada sekitar 2.664 orang. Juta loh itu penderita glukoma di Indonesia. Saudara kita banyak yang tidak bisa melihat secara mendadak. Ini adalah tugas-tugas sebagai mereka yang mempunyai, mengklaim dirinya sebagai formulator, mengklaim dirinya sebagai herbalis, mengklaim dirinya sebagai pencipta obat, mengklaim dirinya sebagai pakar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Hasan Sabila sendiri, karena menangani jutaan orang tidak mampu ditangani oleh seorang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada mereka yang mengaku pakar, mengaku herbalis, ayo kita sembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini menderita buta karena glukoma. Kita sebagai bangsa Indonesia, lahirkanlah rasa kekeluargaan, lahirkanlah rasa nyaman terhadap mereka. Mereka itu saudara kita, mereka patut dibantu, mereka harus sembuh, mereka juga ingin melek seperti orang biasa. Oleh karena itu, saya berharap kepada mereka yang berkecimpung pencipta obat, ayo ciptakan produk-produk untuk mata glukoma. Setiap produk yang menyangkut mata harus punya sertifikat beta karotin. Jadi kalau tidak ada sertifikat beta karotin yang dikeluarkan oleh BPOM, ini berarti produk apus-apus alias ngawur. Sebab kandungan mata sangat kental hubungannya dengan beta karotin. Saya banyak mendapati di luar, produk asal saja tidak ada kandungan beta karotin diklaim sebagai obat mata. Ini ngawur. Ya semakin parahlah penderita. Kasihan mereka berharap sembuh, malah mempercepat menjadi kebutaan. Ini saudara kita loh. Ingat, ini saudara kita. Anggaplah pasien itu adalah adik kita, istri kita, anak kita. Apakah tega kita memberikan yang tidak sesuai? berikanlah apa adanya agar mereka bisa cepat sembuh. Glukoma adalah penyakit di mana cairan mata tidak bisa diproduksi oleh darah, saraf, dan otak. Dampak tidak bisa memproduksi cairan mata karena ada tekanan dari bola mata. Di belakang bola mata ada serabut saraf yang kerjanya membawa cairan mata. Akibat saraf tertekan sehingga dia tidak mampu lagi membawa cairan. Kerusakannya ini adalah kerusakan saraf mata yang membawa cairan. Aliran cairan mata ini disebut drainase. Hubungannya antara darah, saraf, dan otak. Berarti kita harus memperbaiki sel otak, sel saraf, sel mata. Begitu mengupas suatu masalah. Jangan langsung, oh bisa, ini untuk mata. Ternyata kemarin saya dapati, untung saya yang mendapati, ada satu produk, ternyata di dalamnya kunir putih. Di mana kunir putih itu khasiatnya untuk kanker, bukan untuk mata. Inilah yang saya anggap terlalu kejam. Kita memberikan racikan-racikan, ramuan-ramuan yang tidak ada hubungannya dengan mata, tapi kita jual untuk mata. Saya tahu tujuannya adalah mencari nafkah, tapi yang benar agar nafkah itu menjadi halal. Kalau nafkah itu halal, enak, berkah bagi badan kita, bagi keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan mereka yang mengklaim produknya bisa untuk mata, konsentrasinya untuk mata adalah meningkatkan beta karotin. Dah, beta karotin itu apa? Bahas sendiri. Tidak perlu saya kasih ajaran. Nah, kalau memang dia seorang herbalis, seorang pakar tentunya harus tahu. Oleh karena itu, bagi mereka yang sekarang menderita glukoma, jumlahnya ada 4,6%, berarti ada 2 juta lebih manusia di Indonesia yang terkena glukoma, ini harus kita selamatkan. Puspita Raja dalam hal ini membangun glukoma bisa melek kembali dengan memberikan senyawa-senyawa tersebut. Ternyata senyawa-senyawa itu tidak perlu kita menggunakan kunir putih. Ternyata dengan serabut kelapa gading, salah satu bahannya bisa membangkitkan atau menyembuhkan mereka yang menderita glukoma. Itu serabut kelapa gading. Kok bisa begitu ya? Hasil penelitian. Maka rajinlah terjun ke lapangan, meneliti bahan-bahanan, kemudian diuji klinis, kemudian dianalisa, ini senyawa-senyawa tersebut ini untuk apa? Kalau sudah ketemu, baru uji. Kalau sudah berhasil, baru ditetapkan itu sebagai obat. Jadi menciptakan obat tidak hanya satu malam. Kita tidur, bangun tidur, kemudian ketemu resepnya. Besok langsung produksi. Tidak begitu. Atau mendapatkan resep dari internet. Atau mendapatkan resep dari tetangga. Atau mendapatkan resep dari warisan. Oleh karena itu, kalau belum siap untuk menciptakan obat, rem dulu niat kita untuk memproduksi obat-obatan. Karena kasihan banyak korban. Mereka beli sampai 20 botol pun belum juga sembuh. Korban jadinya mereka. Puspita Raja selalu menciptakan hidup sehat bersama Puspita Raja. Bagaimana mereka cepat sembuh, cepat pingin seperti mereka yang sehat, bisa berolahraga dan bisa, kalau lagi musim mantan, bisa jagong gitu ya. Mereka bisa rekreasi, bisa bersama keluarga. Pingin sekali mereka seperti itu. Oleh karena itu, saya meningkatkan kualitas, selalu kontrol kualitas untuk mereka yang menginginkan segera dengan kesembuhannya. Begitu juga mereka yang menderita saraf kejepit. Produk saraf kejepit dari Puspita Raja, mereka yang sudah menderita 13 tahun, 7 tahun, selesai dalam 2 minggu, selesai dalam 1 bulan. Tidak perlu lama. Oleh karena itu, berbicara tentang produksi obat, saya mengajak kepada mereka, buka pintu hati kita, buka pikiran sehat kita, ayo kita bantu mereka agar mereka tidak terlunta-lunta sakitnya sepanjang masa. Saya, Hasan Sabila, menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan. Kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen, gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah. Saya tidak senang dengan sayur hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang. Tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata, ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan walaupun dengan cara terapi, walaupun dengan cara operasi. Sebab belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Saya bangga, mereka yang glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan sekian 30 tahun kebutaannya. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, karena kerja keras saya, sungguh-sungguh hati saya dan pikiran saya untuk membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi, Allah mengizinkan. Ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Siapa namanya beliau? Sri Subagio. Orang mana? Orang Bagelen. Selamat bagi Pak Sri. Saya senang sekali. Ini suatu tugas saya. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Oleh karena itu, seriuslah menciptakan obat untuk membantu orang lain. Ini intinya kita. Keuntungan nanti nyusul lah itu, di belakang itu. Nah, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya kalau kita memang dengan hati nurani. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh, bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih, lewat SMS, lewat telepon gitu ya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang serius menggunakan resep yang saya berikan. Artinya mereka memang cinta terhadap alam. Ternyata di lingkungan kita bisa untuk menyembuhkan. Bahkan ada yang mengatakan di dalam suatu SMS, dia orang Bantul, "Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik, saya datangi. Belum juga sembuh. Tapi kenapa? Saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan. Baru sekali kok saya sembuh. Kok ajaib sekali ini, Pak. Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan?" Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Oleh itu, saya bangga dengan orang-orang seperti ini. Cukup dengan memproses sendiri, mereka bisa sehat. Inilah yang saya klaim di dalam pasport saya itu, sehat alami bersama Puspita Raja. Ya inilah yang saya maksud. Saya berharap fan Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, jangan terkecoh dengan banyaknya merek yang mengikuti jejak-jejak Puspita Raja. Ternyata produk tersebut tidak bisa untuk mengobati. Yang penting dapat duit. Pengobatan diabetes, ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung. Karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung memompa darah sangat lelah, dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes. berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras kemudian diminum. Selama 1 minggu caranya seperti itu. Minggu kedua ganti pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah, kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin, maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre. Resep terbaru saya, pengobatan dan menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Nah, bagi mereka yang menderita golongan darah B, riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4-nya. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi, saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagre. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O, memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci, 40 biji ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O, mereknya adalah Diagre, kepada golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, seling pada lutut, pada jari-jari seperti cekat-cekut, seperti rematik, padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya, golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Bentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit satu, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil satu genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Kita akan melihat berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Kalau kita berdasarkan golongan darah, yang berarti kita tidak pernah akan terjadi lemah sahwat, tidak pernah akan terjadi amputasi, tidak pernah akan terjadi bahwa kulit itu menjadi busuk, tidak pernah mata menjadi kabur, tidak pernah badan menjadi loyo akibat diabetes. Nah, produk yang saya produksi adalah produk diabetes berdasarkan golongan darah, namanya Diagri. Bentuknya kapsul, bisa dibeli di radio maupun di apotek. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabila bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan fan, maka fan Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada, panas. Naik ke atas ke tenggorokan seperti api. Lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Pro Al. Ingat, produk asam lambung adalah Pro Al. Pro untuk Al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pusita Raja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya

siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebih.

Kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata, itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak, itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta.

hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fan Hasan Sabilah akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah G-Com, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak

0: Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
12: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
7: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
14: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
15: Susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy.

0: kasih.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur, rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Ye.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dengar suara musik interaktif, keren sekali. Luar biasa, magetan.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe Put.
1: Kowe sadar ro? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: aku tak sengkileng aleng.
1: GRC, nonstop dangdut and now.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mahkota wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
5: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat

0: dengarkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Bestie.
1: Setelah mengonsumsi teh Bestie, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Bestie. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Bestie. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat pertama sampai ayat 31.
1: Wahyu Ilahi menghapus kegelapan. Al-Quran menunjuki semua umat manusia ke jalan yang terang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita dan kesesatan kepada cahaya petunjuk yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.

Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari mengikuti jalan Allah serta menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nabi Musa alaihi salam dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kaum mereka masing-masing.

kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa beberapa mukjizat dari kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada petunjuk yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allah dan azabnya yang terdapat pada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan ingatlah juga, tatkala Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sikap umat manusia menghadapi ajaran Rasul. Tiap kebenaran pada permulaannya ditolak.

Dan Musa berkata, jika kalian dan semua orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kufur kepada Allah, maka hal itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Belumkah sampai kepada kalian, wahai umat Muhammad, berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad, Tsamud, dan orang-orang sebelum mereka? Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah. Telah datang Rasul-Rasul Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena kebencian dan kemarahan mereka. Dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian bawa kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kalian serukan.

Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kalian untuk beriman dan memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian dan menangguhkan ajal kalian sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kalian menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata atas kebenaran kalian.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan
1: persembahan. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi melalui jalinan udara menuntut ilmu yang syar'i, ilmu yang insyaAllah membawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang membawa kita menuju surganya. InsyaAllah, pada rubrik Adab Islami Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab i'tikaf. Pendengar, kami akan menyebutkan beberapa adab yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh para mu'takifin atau orang-orang yang beriktikaf, agar iktikaf yang mereka lakukan benar-benar mendapatkan nilai yang maksimal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami juga akan menyebutkan hal-hal yang dibolehkan bagi mu'takif atau orang yang beriktikaf ketika sedang iktikaf. Adab-adab iktikaf adalah: yang pertama, sangat disenangi bagi seorang mu'takif atau orang yang i'tikaf untuk menyibukkan dirinya dengan memperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail, membaca Al-Quranul Karim, dan bersemangat untuk menghatamkannya lebih dari satu kali. Jadi, selama beriktikaf, kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita terjebak di saat kita i'tikaf, kita malah asik berbincang atau ngobrol dengan jamaah yang lainnya, atau bahkan waktu i'tikaf kita dihabiskan untuk tidur. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, istighfar, doa, dan solawat atas Nabi, yang ini dilakukan bersamaan dengan zikir-zikir syar'i yang telah dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketiga, pendengar, seorang yang beriktikaf hendaknya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Yang keempat, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, karena seseorang yang banyak bicaranya akan lebih banyak salahnya. Selanjutnya, pendengar, ada beriktikaf yang kelima adalah seorang mu'takif hendaknya menjauhi segala bentuk jidal atau perdebatan dan perselisihan. Adab keenam, seorang yang sedang beriktikaf hendaknya mau mengulurkan tangan

tidak menjadikan i'tikaf dia sebagai tempat untuk kumpul-kumpul dan bergadang bersama sebagian teman-temannya atau bersama orang yang mengunjunginya, kemudian mengobrol dalam waktu yang cukup lama. Ini semua tidak selayaknya dilakukan karena menyelisih hikmah, maka i'tikaf dengan cara seperti ini tidak dianjurkan. Pendengar, lalu apa sajakah hal-hal yang diperbolehkan ketika beri'tikaf? Para ulama telah menyebutkan beberapa hal yang dibolehkan bagi para mu'takifin ketika i'tikaf. Di antaranya, hal yang dibolehkan ketika beri'tikaf yang pertama yaitu membuat kemah di dalam masjid yang dia gunakan untuk menyendiri di dalam beribadah. Istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, fa kuntu adribu la khiba'an, fa yusalli subha summa yudkhiluh." Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan dan aku membuatkan kemah untuk beliau. Beliau salat subuh kemudian memasukinya. Kemudian yang kedua yaitu keluar dari masjid ketika ada kebutuhan seperti keluar untuk menyediakan makanan dan minuman, keluar untuk menunaikan hajatnya, berwudu dan juga mandi. Tentu dengan syarat kebutuhan-kebutuhan tadi memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Lalu, hal yang diperbolehkan ketika beri'tikaf yang ketiga yaitu boleh bagi seorang mu'takif untuk bertemu dan duduk bersama istri di dalam kemahnya. Boleh juga untuk menyambut siapa saja yang datang mengunjunginya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat yaitu boleh bagi seorang mu'takif untuk membersihkan badannya, memakai parfum dan memakai pakaian yang baik, boleh pula menyisir rambutnya dan juga memotong kukunya. Hal ini sebagaimana yang pernah Aisyah lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyisir rambut Nabi padahal Aisyah sedang haid. Selanjutnya pendengar, hal yang kelima yaitu seorang yang sedang beriktikaf diperbolehkan untuk mengajar di masjid tersebut atau kegiatan lain selama itu bermanfaat untuk orang lain. Dan hal yang diperbolehkan dalam beriktikaf yang keenam yaitu diperbolehkan untuk berkeliling masjid atau menaiki lantai yang paling atas karena itu masih termasuk bagian dari masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, bila tadi kita sudah membahas bagaimana adab-adab dari orang yang sedang beriktikaf, lalu apa yang diperbolehkan bagi seorang yang sedang beriktikaf, maka selanjutnya kita akan membahas apa saja hal yang tidak diperbolehkan dalam beriktikaf. Para ulama juga telah menyebutkan beberapa hal yang bisa merusak atau membatalkan iktikaf. Larangan dalam beriktikaf yang pertama yaitu keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang mendesak. Seperti yang dijelaskan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa sunnah bagi orang yang sedang beriktikaf seperti tidak menjenguk orang yang sakit, tidak bercumbu dengan istri, dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk urusan-urusan yang benar-benar harus diselesaikan. Karena tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada iktikaf kecuali

kecuali dilakukan di masjid. Kemudian larangan yang kedua yaitu tidak menggauli istri. Para ulama sepakat bahwa seorang mu'takif jika menggauli istrinya dengan sengaja, maka i'tikafnya batal. Dan tidak ada kewajiban mengqadha i'tikafnya kecuali jika i'tikafnya tersebut adalah i'tikaf wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian campuri mereka itu sedangkan kalian beriktikaf dalam masjid. Pendengar yang budiman, larangan dalam iktikaf yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, pendengar, jika seorang mu'takif murtad wal a'yadzu billah, maka batallah iktikafnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la'in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan ketika seseorang telah murtad, berarti dia telah keluar dari keadaan sebagai seorang mu'takif. Selanjutnya pendengar, hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam i'tikaf yang keempat yaitu hilang akal. Orang yang termasuk hilang akal seperti orang yang minum khamar, pingsan, ataupun gila, maka i'tikafnya menjadi batal karena berakal merupakan syarat i'tikaf. Dan larangan dalam beriktikaf yang terakhir yaitu junub atau nifas. Karena dengan datangnya junub atau nifas, maka hilanglah syarat toharah yang juga menjadi salah satu syarat iktikaf. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebagai amalannya ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia, dan agar Allah juga menjadikan amal ini bermanfaat bagi muslimin dimanapun berada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barusan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspitaraja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
3: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
4: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
5: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.

0: Rocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: dari Satu. Jalan KS Kebun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 7494 0812-5624-7494.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
14: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
14: Produknya namanya G1000.
13: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening 100% music.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan. Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk

0: Keluarga Bencana Kota Samarinda.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Music Dangdut Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya, nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge. Ambil 1 genggam daun pegagan. Dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Non-stop musik dan the hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: 92B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan